Di Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, masih dalam keadaan tetap berdiri kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 119 ayat 7. Syukur dan puji bagimu yang perjanjian teguh.

Jemaat kekasih Tuhan Yesus, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawahku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian hukum Tuhan yang diberitakan kepada kita di minggu pagi hari ini. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, mari dengan penuh kerendahan hati setiap kita mengaku salah dan dosa di hadapan Tuhan. Jikalau ada yang berkata bahwa ia tidak berbuat dosa, ia telah menipu dirinya dan dirinya di hadapan Tuhan. Tapi jika kita dengan jujur mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bercermin dari hukum yang Engkau berikan kepada bangsa Israel dan kepada kami sebagai umat pilihan. Umat yang sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus Kristus yang dikorbankan di atas Golgota. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu oleh karena iman kami kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami, bahwa pada kami tidak ada kebenaran. Kami seringkali mendengar dan menerima kebenaran-Mu, tetapi kami mengabaikannya. Pikiran-pikiran kami, tutur kata kami, sikap dan perbuatan hidup kami lebih menurut kepada apa yang kami anggap baik, kami anggap menguntungkan bagi diri kami. Tuhan, kami minta ampun kepada Tuhan oleh sebab setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadapan. Curahkanlah kepada kami hikmat yang dari Tuhan. Berikanlah kepada kami kepemimpinan Roh-Mu sehingga kami tidak menuntun hidup kami menurut apa yang kami pandang baik dan benar, tetapi hanya di dalam tuntunan kuasa firman-Mu di dalam hidup kami. Kami menemukan jalan-jalan hidup itu bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan akan segala pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan, yang keluar dari bibir mulut kami, yang
nampak di dalam sikap dan perbuatan hidup kami, terhadap sesama kami, terhadap alam ciptaan Tuhan, terhadap Engkau sendiri sebagai Tuhan pemilik hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, kami memohon hanya di dalam nama Yesus, nama yang kekal, nama yang hidup, penebus segala dosa-dosa kami, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, nyanyian rohani nomor 156, 159 ayat yang ketiga. Nyanyian rohani 159 ayat yang ketiga.

Jemaat Tuhan, terimalah sabda selamat dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita sukacita, anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Ayat yang keempat, nyanyian rohani 159. Kristus sumber air hayat, sumber yang sejuk bersih.

Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita merespon kasih dan pengampunan Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama. Untuk itu warga jemaat diundang berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita mengaminkan pengakuan iman kita bersama di dalam nyanyian rohani nomor 3 ayat 1. Hormat bagi Allah, Bapa, hormat bagi anak.

Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Berturut-turut akan memuji Tuhan vokal grup Maranatha. Vokal grup Maranatha dan Solo Angel.

Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang melandasi seluruh perjalanan kita sepanjang minggu yang baru ini di dalam kitab Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Jemaat, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan kita renungkan bersama di pagi hari. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang hidup, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena tuntunan kuasa rohmu, kami bisa ada di dalam persekutuan pada pagi hari untuk memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah pagi tanggal 7 Juni. Tuhan Allah yang maha baik, kami membawa kerinduan hati kami untuk menerima pengajaran firman-Mu di pagi hari. Sehingga sepanjang minggu ini Tuhan, kami berjalan hanya di dalam tuntunan dan pada kebenaran. Kami merindukan Engkau berkuasa atas seluruh keberadaan hidup kami. Kami merindukan kebenaran-Mu tetap menjadi bagian yang menuntun perjalanan hidup kami. Kami tidak dikalutkan dengan berbagai bentuk kebenaran dari dunia ini. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi bagian di dalam seluruh keberadaan hidup kami secara pribadi-pribadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikanlah pengertian yang dari Tuhan kepada kami. Kebenaran-Mu yang kami terima ini Tuhan, tidak saja kami mengerti, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Jadikanlah kami pelaku-pelaku yang setia dari kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian bagian firman ini kepada kita sekalian. Terpujilah Allah di dalam Kristus, firman yang hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Kita sudah ada pada minggu yang pertama di dalam bulan Juni, bulan yang ke-6 dalam tahun 2026. Tuhan Maha Pengasih menyertai kita sekalian. Dalam keadaan baik, kita boleh duduk dalam persekutuan ini untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, minggu kemarin kita belajar tentang cinta sebagai anugerah dari Tuhan bagi manusia. Cinta yang memiliki kekuatan yang besar itu adalah anugerah yang dari Tuhan kepada manusia. Bukan saja manusia terhadap manusia, tetapi Tuhan kepada manusia dan manusia kepada Tuhan. Jadi hal yang luar biasa ini adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Tuhan adalah sumber kehidupan.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, pertanyaan penting bagi kita sekalian mengawali perenungan atau khotbah pada pagi hari ini. Kehidupan seperti apa? Kehidupan bukan sekedar menghirup nafas dan melakukan tugas-tugas pekerjaan kita. Kitab Amsal mengajarkan kepada kita kehidupan yang memiliki hikmat. Kehidupan yang memiliki ukuran atau kualitas dari ukuran kebenaran Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, Kitab Amsal menulis untuk mengajarkan umat Tuhan tentang hikmat, pengetahuan, pengertian, disiplin, dan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Amsal menegaskan bahwa dasar dari seluruh hikmat, dasar dari seluruh keberadaan hidup manusia yang berhasil bukanlah kecerdasan, melainkan hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita diajak untuk melihat bahwa semua kenikmatan, semua sukacita, semua hikmat, dan kehidupan yang dimiliki oleh manusia, kehidupan yang sejati, itu hanya ditemukan apabila kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena Dia adalah sumber dari segala yang nikmat, segala yang baik, segala yang menguntungkan, segala yang memberikan kepada kehidupan kita arah yang benar itu. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dari pembacaan kita mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan semua pengetahuan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus. Jadi hikmat adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia. Dan itu menjadi fondasi dari semua pengetahuan. Dan hikmat itu hanya dapat diperoleh oleh seseorang ketika dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Kalau dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan, maka

baginya juru selamat di kota Daud. Pergi dan temui dia, dia di sebuah kandang di Bethlehem terbungkus dengan kain lampin. Kalau mereka menerima itu dengan akal saja nanti dontra pergi. Masa juru selamat yang mulia dari sorga itu lahir di kandang yang begitu kotor, tidak steril, tidak layak bagi seorang anak manusia sekalipun. Masa yang maha tinggi itu ada dalam keadaan serendah itu. Tapi mereka tidak menerima itu dengan akal, mereka menerima itu dengan iman, karena itu mereka pergi dan menemukan kebenaran itu. Menemukan arah hidup mereka. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, Tuhan sumber kehidupan yang sejati bagi manusia, pribadi Bapak Ibu dan saya, keluarga dan jemaat. Kita belajar bersama dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Ayat 1, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, dimulai dengan siapa itu Salomo? Dimulai dengan sang penulis atau sang penerima hikmat. Salomo adalah Raja Israel. Raja yang ketiga setelah Saul dan Daud. Dan dia adalah raja yang membawa Israel dalam kejayaan Israel. Dia punya relasi yang begitu luas. Dan dia bisa mendatangkan kekayaan dari bangsa-bangsa sekitar itu untuk membangun Israel. Dia terkenal dengan hikmat yang cukup, yang sangat tinggi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi siapa itu Raja Salomo? Seorang Raja Israel, Bapak Ibu, orang Israel itu mengenal kepemimpinan teokrasi. Teokrasi itu Allah memerintah secara langsung. Karena itu baik raja, baik imam, itu ada di dalam kedaulatan kepemimpinan Tuhan Allah. Mereka tidak angkat diri sendiri. Mereka dipilih langsung oleh Allah. Dan itu ditandai dengan urapan yang diterima oleh mereka. Urapan itu bukan saja kepercayaan untuk memimpin oleh Allah kepada mereka sebagai raja. Kepada Salomo sebagai raja. Tapi urapan itu menunjukkan tentang bagaimana kedaulatan Tuhan terhadap kehidupan Salomo sebagai seorang raja. Dia tidak saja menerima kepercayaan dari Tuhan Allah, tetapi dia juga menerima kelengkapan dari Tuhan Allah untuk memimpin bangsanya, bangsa pilihan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, oleh karena itu hikmat yang dimiliki oleh Salomo bukan semata-mata karena dia pintar belajar sana, belajar sini dan sebagainya. Tapi Amsal ini dimulai dengan memperkenalkan Salomo sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan Allah. Hanya ada dua jabatan yang diurapi. Minyak urapan itu hanya ada di kepala Raja Israel dan Imam Israel. Karena itu minyak urapan itu tidak dipakai sembarang. Untuk mengurapi, untuk mensahkan seorang Raja Israel dan Imam Israel. Menunjukkan bahwa otoritas Tuhan kepada orang-orang yang dipilih untuk memimpin umatnya. Baik di pemerintahan, baik di agama. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, dalam bagian ini menunjukkan bahwa hikmat yang dimiliki oleh Salomo adalah pemberian dari Tuhan Allah. Anugerah dari Tuhan Allah kepada Salomo. Karena itu dia menyaksikan tentang hikmat yang dari Tuhan ini. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, bagian yang kedua, ayat yang kedua dari firman Tuhan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk memelihara didikan dan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 2 dan ayat 3 merupakan tujuan kenapa hikmat itu diberikan kepada manusia. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran Allah. Pendeta ulang lagi.

hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran Allah dalam kehidupan manusia tiap-tiap hari. Karena itu orang harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita mengerti tentang kebenaran kalau kita tidak pernah mendengar firman Allah? Orang yang dekat dengan Tuhan selalu terbuka telinganya terhadap pengajaran-pengajaran firman. Hatinya akan menyimpan pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena yang datang dari Tuhan itu adalah didikan untuk menjadikan manusia pandai. Kebenaran yang dari Tuhan akan menjadikan orang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Standar kebenaran Tuhan. Keadilan dan kejujuran menjadi bagian di dalam hidupnya. Praktik hidupnya tiap-tiap hari. Bukan pada saat-saat tertentu saja. Atau ketika melakukan tugas pelayanan di dalam gereja. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan Yesus. Jadi hikmat diberikan kepada manusia untuk membuat manusia mampu menerapkan kebenaran Allah di dalam hidup tiap-tiap hari. Dalam dunia ini banyak hikmat. Dunia juga punya versi hikmat. Karena itu di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus bilang, hikmat manusia itu kebodohan bagi Allah. Hikmat Allah itu kebodohan bagi manusia. Manusia yang tidak sinkron dengan Allah, manusia yang tidak hidup di dalam Allah, akan salah mengerti hikmat Allah. Dan dia akan mempraktikkan hikmatnya sendiri. Dan hidup di luar daripada apa yang Tuhan Allah mau dalam hidupnya. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Hikmat yang diberikan itu untuk menerima didikan. Membentuk karakter hidup manusia. Sehingga manusia, setiap orang hidup dengan cara hidup yang takut akan Tuhan. Dia terus belajar bagaimana hidup taat kepada Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan pun dia melakukan itu dengan rasa takut kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika dia membuka persahabatan dengan orang lain, dalam hubungan-hubungan yang khusus, dia melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini dilakukan oleh seseorang ketika dia ada di dalam Tuhan. Ketika pendengarannya selalu terbuka untuk firman Tuhan. Hal yang ketiga, bahwa hikmat diberikan itu untuk memahami pengertian. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, artinya hikmat itu diberikan kepada manusia untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak untuk memutarbalikkan apa yang benar menjadi salah, apa yang salah menjadi benar. Itu bukan hikmat. Itu bukan hikmat yang dari Tuhan. Itu kelicikan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki pengertian yang dari Tuhan, maka kita akan lebih bijaksana untuk menentukan langkah-langkah hidup kita. Ketika kita memiliki pengertian yang dari Tuhan, maka kita tidak sembarang melakukan keputusan-keputusan atau langkah-langkah di dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, satu ketika, Ibu Pendeta punya sahabat, pagi, jadwal pelayanan perjamuan, lalu dia telepon, kawan, saya ini punya masalah. Saya masalah ini sama orang. Karena dia cerita saya. Dia cerita saya hancur-hancur sekali.
Jadi samara dia. Saya salah kah? Apakah saya tidak pergi ke perjamuan itu sesuatu yang salah? Jadi maaf, pendeta bilang untuk dia begini. Kau harus bisa lihat jalan lain. Jangan lihat kau punya jalan emosi dan kemarahan itu saja. Supaya kau bisa duduk dalam meja perjamuan itu, kau harus lihat jalan lain. Lalu dia bilang, jalan lain itu maksudnya bagaimana? Kau harus berdamai dengan dia. Supaya jangan kau tidak duduk pada meja perjamuan, karena itu anugerah Allah bagi hidup. Masa karena kau baku marah terus kau mengabaikan anugerah Allah itu bagi hidup. Yang penting yang menyelamatkan hidupmu bukan soal kau baku marah. Kerajaan sorga tak urus barang itu. Kerajaan sorga urus kau punya ketaatan mencari Tuhan. Sore, dia telpon. Dia bilang, kawan, terima kasih. Saya belum ketemu dia karena dia ada berangkat. Tapi saya sudah berdoa mengampun. Jadi mau pendeta bilang, duduk di meja perjamuan. Baru kalau dia datang jangan marah dia lagi. Karena kau sudah berdoa selesaikan yang Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pengertian itu diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana yang sapu mau, yang mana yang Tuhan punya mau. Hal yang keempat, hikmat diberikan itu untuk mempraktikkan hikmat itu dalam hidup tiap-tiap hari. Artinya hikmat tidak terbatas pada pengetahuan. Apa yang kau tahu dari Tuhan itu tidak terbatas untuk saya tahu, saya pintar untuk hal itu. Tapi saya melakukan itu dalam hidup tiap-tiap hari. Ayat yang keempat dari firman Tuhan. Hikmat kepada orang-orang muda untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, tidak berpengalaman itu bukan berarti bodoh. Tapi tidak berpengalaman itu artinya sedang dalam proses hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita mau memahami bagian ini bahwa Tuhan peduli terhadap orang-orang muda. Supaya dalam hidup yang masih harus belajar banyak hal, dia memiliki hikmat di dalam hidupnya supaya dia tidak salah menentukan hari esok. Dia tidak salah mempergunakan hidupnya dalam perjalanan hidupnya. Lalu kemudian di depan menyesal. Karena penyesalan itu kadang-kadang setelah, ya penyesalan itu terjadi setelah kesalahan kita lakukan. Supaya dia tidak terjebak di dalam kesalahan hidup. Hikmat itu diberikan kepada orang muda. Tuhan menganugerahkan kita punya tubuh untuk kita pakai memuliakan dia. Dia memberikan cinta di dalam hati batin kita supaya kita membangun relasi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak menyakiti perempuan ini pun perasaan, tidak membuat luka laki-laki ini pun perasaan, hanya karena saya ganteng, saya cantik, lalu tidak menghargai orang lain. Tidak. Tapi hikmat itu diberikan supaya kita mengatur hidup kita. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah. Karena itu juga di dalam aturan GKI di Tanah Papua, orang jadi majelis bisa bujang, tapi dia usia 36 tahun ke atas. Karena usia menunjukkan pengalaman hidup yang lama yang sudah dia alami. Dia tidak bisa muda lalu kemudian dia memimpin orang-orang yang tua yang punya pengalaman lebih banyak daripada dia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus. Yang kelima dari bagian firman ini diajarkan kepada kita. Ayat 5. Bagaimana itu menjadi sebuah pembelajaran. Hikmat itu menjadi sebuah pembelajaran sepanjang hidup kita. Orang bijak akan terus belajar dan belajar dalam hidupnya.
Dia tidak akan bilang dengan sombongnya bahwa barang itu saya tahu gampang. Tapi dia akan terus belajar. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena musuh hikmat adalah kesombongan. Dasar hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kerendahan hati. Selalu ada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Penurutan akan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan teka-teki dan orang bijak. Teka-teki orang bijak. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Amsal penuh simbol-simbol kehidupan. Dan amsal menolong untuk dewasa. Tuhan menolong kita selalu untuk dewasa secara rohani dalam memahami maksud-maksudnya. Firman Tuhan tidak berbicara secara harafiah untuk kita renungkan secara mendalam. Tetapi firman Tuhan juga menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk kita praktekkan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena orang berhikmat, hidupnya akan berbeda. Dia punya pengertian-pengertian yang dalam dari Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidupnya sebagai orang yang lebih berhati-hati mengeluarkan kata-kata, juga dia pikir dulu berdekas keluar supaya jangan saya puas tapi dia sakit, dia terluka. Jadi dia akan berpikir untuk hikmat, untuk setiap perkataan itu perkataan yang menghidupkan, tidak mematikan orang lain. Yang terakhir, dari bagian firman ini mengajarkan bahwa fondasi seluruh pengertian-pengertian yang dari Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Kita memiliki semua pengertian yang baik dari Tuhan yang disebut hikmat itu ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan. Takut bukan gemetar, tetapi takut dalam pengertian hormat, tunduk, taat, setia kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengajarkan kita sekalian. Mulailah dari hidup kita di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kita, Bapak Ibu dan saya. Kita diberikan lingkup kehidupan bersama dari keluarga-keluarga kita. Kita dipanggil untuk mencari hikmat. Keluarga-keluarga dipanggil untuk mencari hikmat Tuhan dan menemukan hikmat Tuhan dan hidup dengan hikmat itu. Sehingga Bapak dan Mama tidak ada kata-kata yang menyakitkan tiap hari. Satu menyakitkan yang lain. Itu penindasan tanpa kita sadari. Tapi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menghidupkan, menggairahkan dalam hidup tiap-tiap hari. Anak dan orang tua dan anak. Ketika hikmat kita miliki, maka rasa hormat itu bukan saja ketika Bapak kasih saya uang, Mama kasih saya uang. Tapi ketika Bapak dan Mama buka tangan, tidak ada uang sekalipun, kita tetap menghormati dan mengasihi mereka. Karena pengertian-pengertian itu ada pada hati batin kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, hubungan-hubungan yang baik di dalam keluarga akan terbangun ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Satu tidak akan membiarkan yang lain setengah mati dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Ada apa itu? Pemahaman-pemahaman bahwa rumah itu adalah urusan istri. Nanti suami itu ada di luar rumah. Itu pemahaman-pemahaman yang dibangun oleh masyarakat. Kehidupan sosial. Tempo dulu. Tapi hari ini dia sudah mulai mengalami perubahan. Bapak juga bisa gendong anak, Bapak juga bisa ganti anaknya popok, apa itu.
celana yang kotor basah. Bapak juga bisa kasih mandi anak, Bapak juga bisa bawa anak ke sekolah minggu. Bapak juga bisa cuci piring, Bapak juga bisa sapu dalam rumah. Bapak-bapak praktek itu di rumah kah tidak? Kalau bapak-bapak praktek itu di rumah luar biasa hebat. Tidak membiarkan mama-mama dari matahari belum terbit sampai matahari tenggelam. Mama-mama saja yang tinggal urus itu, urus ini, urus itu. Bapak-Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Coba seorang pembantu kita pakai, berapa besar kita bayar dia. Karena itu pengorbanan mama-mama itu luar biasa. Pekerjaan dalam rumah juga adalah bagian daripada semua yang ada di dalam rumah. Pemahaman-pemahaman seperti ini, kita harus lihat kembali dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita sama-sama tinggal dalam rumah. Tapi masa satu orang saja yang urus dalam rumah ini? Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Anak-anak muda, hari ini HP di tangan itu, biar orang panggil di sebelah juga terdengar. Bukan terdengar, tapi dialihkan semua hal pada HP. Jadi mama urus semua hal. Padahal anak sudah besar-besar. Sudah bisa cuci piring. Sudah bisa tolong mama untuk pergi cabut kasbi di kebun. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak muda, milikilah hikmat dari Tuhan. Sehingga pikiran hati kita mempertimbangkan segala hal yang baik dan benar bagi hidup kita. Yang diolah oleh mama itu dia tidak datang dengan kakinya sendiri masuk ke dalam dapur. Tapi kita menolong. Kalau mama olah berarti saya tolong ambil dari kebun datang kemari. Mama dia suka sih bersih kebun, dia tanam, dia harus pikul noken besar lagi dari kebun sampai kemari. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan hikmat kita perlukan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Supaya tanggung jawab itu kita bangun secara bersama. Hidup yang baik itu kita bangun secara bersama. Dari keluarga kita. Hikmat kita perlukan ketika kita melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan-keputusan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada seorang mama dia bilang begini. Waktu mama pendeta mengunjungi dia lalu dia bilang begini. Mama pendeta, saya ini belum berdamai dengan satunya. Ipar, jadi saya belum mau pergi ke gereja. Yo, tapi mama sudah 3 bulan, saya tidak lihat di gereja. Yo, mama pendeta, tapi saya harus berdamai dengan dia dulu, baru saya pergi ke gereja. Oke, berarti nanti sore mama pendeta bawa dia kemari. Dia bilang begini, belum mama pendeta, saya hati belum siap. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, mama pendeta bilang untuk dia, baru hati mau siap kapan? Apakah firman Tuhan tidak cukup buat mengetok pintu hatimu yang terlalu keras? Pagi-pagi sekali, besok pagi sekali dia bangun langsung dia pergi ketok pintu pastori. Ma pendeta, aduh tadi malam tuh saya mimpi suara disapu telinga. Ma pendeta lupa apa yang dia mimpi waktu itu, tapi dia mimpi. Lalu kemudian dia bilang ma pendeta, sadamai dengan satu ipar. Mak pendeta tertawa, mak pendeta bilang untuk dia. Lain kali jangan kau tunggu mimpi dulu untuk berdamai. Ingat bahwa kebenaran itu jalanmu. Jangan menuruti apa yang kau mau di dalam kubu hati batin. Itu tidak akan menemukan keselamatan. Itu bukan jalanmu. Jalanmu yang Tuhan kasih itu sudah kebenaran. Jangan membiarkan kebenaran itu berlalu. Jangan mengabaikan pengajaran yang benar di dalam kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar bersama bahwa hikmat itu diberikan kepada kita untuk menolong kita dalam tugas-tugas dan pekerjaan kita.
sehingga kita bisa menjadi pribadi yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang dari sapu diri dan mana yang dari Tuhan. Yang dari sapu diri ini sapu kemauan, tapi yang dari Tuhan itu jalan kepada keselamatan. Itu yang menjadi tuntunan di dalam hidup kita. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita penting bagi kita untuk membangun hidup kita secara pribadi dalam hidup keluarga-keluarga kita. Sehingga kita tetap konsisten, kita tetap selalu fokus dan tidak ceroboh untuk mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita, dalam tugas-tugas kita, dan terhadap alam yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini, untuk menerima didikan Tuhan itu selalu di dalam hidup kita. Jangan bilang bosan. Nah, nanti tahun minggu depan juga saya masih bisa sembahyang. Tuan tahu tumpu hidup kah? Tuan tahu tuan masih bisa hidup sampai minggu depan kah? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, belajar untuk menerima didikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Belajar untuk selalu menerima pengajaran-pengajaran firman itu dengan sukacita bagi hidup kita. Sebab Tuhan tidak hanya memerlukan kita menjadi orang-orang yang pintar, pandai, tapi Tuhan juga mau kita hidup dengan benar dan jujur dalam hidup ini. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, Dia memberikan kepercayaan kepada kita, keluarga kita, tugas-tugas kerja kita, dan alam di mana kita hidup ini. Ini semua diberi sebagai kepercayaan bagi kita manusia. Karena itu dari firman Tuhan, kita belajar bagaimana bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Supaya tanah ini kita tidak gunakan sembarangan. Kita tidak jual-jual sembarang. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, hari ini sedang viral tentang tanah Papua karena persoalan tanah. Dan oleh karena itu menjadi bagian pembelajaran bagi kita sekalian. Mintalah hikmat Tuhan supaya di atas tanah dan alam yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita sebelum kita ada, sampai kita tidak ada pun, alam dan tanah ini tetap ada untuk menjamin keturunan kita yang akan datang. Oh, pendeta, lihat semua berita-berita sedih dengan keadaan yang ada. Di Sorong, Mama Pendeta melewati begitu banyak hektar, ya kurang lebih 50 ribu hektar lahan kelapa sawit dan hutan-hutan adat, hutan-hutan yang menyediakan air dan kali-kali besar yang ada buaya. Buaya itu harga mahal. Ada persediaan makanan ikan-ikan ya yang ada di ditutup dan tinggal kolam-kolam saja. Sedih. Pohon-pohon yang 10 orang baku pegang tangan baru bisa lingkar batang pohon itu. Tinggal terhambur begitu saja. Hutan ini penuh dengan persediaan makanan kepada manusia turun-temurun. Walaupun kita punya uang banyak satu kamar pun, itu tidak sama dengan persediaan makan yang Tuhan Allah siapkan untuk generasi turun-temurun. Kita hidup sampai batas, kita hidup saja. Kita sutara jamin yang seterusnya lagi. Tapi yang disediakan oleh Tuhan Allah itu menjamin hidup kita sampai kita tidak ada nama lagi. Tetap terjamin keturunan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan kita memerlukan hikmat Tuhan untuk setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil di dalam hidup ini. Supaya ada pertimbangan-pertimbangan masa kini dan masa depan bagi hidup kita dan generasi yang Tuhan Allah percayakan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Yang terakhir menjadi perenungan bagi kita dari firman ini. Bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Karena itu, firman yang diberikan kepada kita terus mau membenahi hidup kita. Kita tidak menganggap bahwa kita sudah cukup, kita sudah tidak lagi memerlukan tuntunan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita masih terus memerlukan Dia sepanjang kita hidup di dalam dunia. Karena itu, bukalah telinga kita selalu, berikanlah, mintalah kepada Tuhan memberikan kaki yang ringan untuk terus mencari Tuhan, menerima kebenaran Tuhan itu di dalam hidup kita untuk menuntun perjalanan hidup kita. Sebab ingat, ketika kita tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan, kita mudah untuk menyerap hikmat dari dunia ini. Dan hikmat dari dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, milikilah hikmat yang dari Tuhan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita tetap ada di dalam jalan Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Allah sepanjang kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Maranatha Children. Setelah vokal grup Maranatha Children, solo Bapak Hengki Kawer.

jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan nyanyian Mazmur 81 ayat 1 dan seterusnya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita puji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 81, nyanyi bangsaku dan bersukacita.

kesempatan diberikan kepada vokal grup Laodikia. Setelah vokal grup Laodikia, vokal grup Bahtera yang akan memuji Tuhan dengan kita.

Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, menyerahkan semua pemberian syukur kita, dan kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur dan puji bagi Allah yang hidup oleh pemberian dan kasih-Mu kepada kami. Engkau merawat, melindungi, memelihara hidup kami hari lepas hari sampai kami ada pada tanggal 7 Juni 2026 hari. Kami ada dalam persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kami sudah menerima pengajaran firman-Mu yang menguatkan dan menuntun hidup kami. Kami memohon Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat yang dari Tuhan, menuntun kami sekalian di tengah-tengah hidup keluarga-keluarga kami. Kami tidak membangun relasi dan hidup kami dalam kehidupan keluarga menurut pengetahuan kami, menurut pengalaman-pengalaman kami. Tetapi pengajaran-pengajaran Tuhan itu menjadi landasan bagi kami. Tuhan, pelihara setiap keluarga-keluarga. Biarlah damai dan sukacita menaungi setiap keluarga-keluarga. Karena ada hikmat Tuhan, karena ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang hidup di dalam. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan di dalam tangan Tuhan keluarga-keluarga kami dan jemaat ini ya Tuhan. Kiranya terpelihara dari segala roh-roh yang tidak membangun kehidupan persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Roh tersinggung, roh sombong, roh tinggi hati, Tuhan memelihara kami daripada, melindungi kami daripadanya. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan dan persekutuan di antara kami itu terpelihara dengan baik. Berilah firman Tuhan melandasi hati dan batin kami sekalian dalam melakukan seluruh tugas-tugas tanggung jawab kami sebagai majelis jemaat, sebagai pelayan firman, sebagai warga jemaat, sebagai badan-badan pelayan di unsur-unsur PAM, PAR, TW, dan PKB. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kami dalam segala hal yang kami kerjakan sesuai panggilan Tuhan di dalam kita. Kami berdoa kepada Tuhan memberkati firman Tuhan bagi kami di dalam tugas-tugas pekerjaan kami. Tuhan yang maha baik, hikmat Tuhan memampukan kami untuk memilah hal-hal yang benar dan yang salah. Memilah hal-hal yang datang dari Tuhan dan yang bukan berasal dari Tuhan. Supaya kami berani untuk menyatakan setiap hal yang benar dalam setiap sikap dan perbuatan hidup. Kami berani untuk mengambil keputusan-keputusan tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Sebab itulah yang memberikan arah hidup bagi kehidupan kami. Berdoa kepada Tuhan, mengasihi dan memberkati akan tanah ini Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik. Negeri yang Engkau anugerahkan bagi para leluhur. Engkau telah menempatkan mereka sebagai penjaga dan pemelihara alam ini Tuhan. Sejak dahulu kala sampai pada saat. Berilah kami hikmat untuk memanfaatkan dan mengelola alam ini. Sehingga alam ini tidak menjadi rusak sia-sia. Tuhan Allah yang maha baik. Apa yang Engkau sediakan secara alamiah bagi kehidupan setiap suku-suku dan sub-sub-suku yang ada di atas tanah. Dengan wilayah-wilayah adat mereka. Engkau memberkati mereka. Bapa yang kekal kudus. Berikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin suku, sub-sub-suku yang ada di atas tanah ini. Khusus yang ada di wilayah Papua Barat ini, Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan juga menyerahkan akan pemimpin bangsa dan negara ini. Kami meminta hikmat Tuhan kepada mereka. Hati yang takut akan Tuhan kepada mereka. Bapak Presiden, Bapak-bapak gubernur di tanah Papua ini Tuhan. Semua bupati-bupati yang ada di atas tanah Papua ini Tuhan. Kami minta hikmat yang dari sorga memimpin mereka. Di dalam setiap keputusan
yang mereka lakukan. Allah yang baik. Biarlah Tuhan dipermuliakan dan biarlah Tuhan diagungkan dalam kepemimpinan kepemimpinan. Mengasihi, berkati, hikmat menyertai mereka di dalam seluruh tugas tanggung jawab yang berat yang harus mereka lakukan. Berdoa kepada Tuhan menyerahkan Gubernur Papua Barat dalam tangan Tuhan, Dominus Andejan, mengasihi dan memberkati hamba. Memberikan kekuatan kemampuan selalu bagi hamba. Melindunginya baik siang malam dimanapun dia berada. Kasih dan kuasa Tuhan menaunginya dan segala perkara yang dan Tuhan sebagai alat di dalam tangan Tuhan pakailah hambamu menurut kasih dan hikmat yang bersumber dari kebenaran. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan Mama Juliana di dalam tangan Tuhan Engkau memberkati sebagai Mama bagi banyak orang Tuhan mengasihi dan memberkati akan mengasihi di dalam seluruh tugas tanggung jawab rangkap yang harus dilakukan. Kekuatan Tuhan menopangnya selalu dalam tugas-tugas tanggung jawab yang harus dilakukan. Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan keluarga, hamba, anak-anak kekasih di dalam seluruh tugas tanggung jawab, pekerjaan, pendidikan, masa pertumbuhan, pergaulan Tuhan menyertai dan kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan keberadaan kami sekalian sebagai umat Tuhan di dalam jemaat ini. Dalam minggu pelayanan yang baru, kami meminta kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan bagi para penatua siamas dalam tugas tanggung jawab secara bersama dengan ketua jemaat, Ibu Pendeta Diana, Tuhan mengasihi dan memberkati hambamu di dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan bersama dengan seluruh badan majelis. Kasih dan sayang Tuhan mengawali mereka di dalam tugas-tugas tanggung jawab pelayanan, tetapi juga dalam mempersiapkan penjaringan majelis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya oleh kuasa dan penyertaan Tuhan, hikmat yang bersumber dari Tuhan, panitia yang sudah dibentuk, melakukan seluruh tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan kami berdoa, Tuhan menyertai panitia penjaringan majelis dalam seluruh proses tanggung jawab yang harus dikerjakan sampai selesai. Biarlah Tuhan Roh-Mu menyertai dan kuasa-Mu melindungi akan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan di dalam tangan Tuhan akan pengucapan syukur, pemberian-pemberian yang dibawa pada pagi hari ini kepada Tuhan, dua keluarga yang membawa anak mereka ke dalam rumah Tuhan, yaitu keluarga Bapak Roy yang membawa anak untuk pertama kali ke dalam rumah dan keluarga Bekasi, keluarga Freddy Aweraro yang membawa anak Bekasi pertama kali ke dalam Tuhan Allah yang maha baik, berkati dan mengasihi anak-anak ini dengan kerinduan hati orang tua supaya anak-anak ini seumur hidup mereka, mereka mencintai rumah Tuhan dan hidup dekat dengan firman. Kami berdoa kiranya masa pertumbuhan dari anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang sehat. Mereka punya masa depan yang indah. Dan Tuhan memberkati akan orang tua, mama-mama mereka yang sudah melahirkan, menyusui. Engkau memberikan kekuatan ekstra kepada mama-mama kekasih di dalam memelihara anak-anak kekasih. Dari air susu yang dimiliki, anak-anak ini boleh bertumbuh sebagai anak-anak yang sehat, cerdas, dan masa depan yang indah dan taruh di dalam jalan hidup mereka. Engkau memberkati tiap-tiap keluarga, Bapak Roy Ik dan Bapak Freddy Kawairaro dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan bagi keluarga. Kasih dan sayang Tuhan menaungi tiap-tiap keluarga dengan sukacita mereka di hari ini dan seterusnya. Kami berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur bersama keluarga EUB atas ulang tahun Ibu Kekasih, Ibu Viviana, Bu Mayomi,
yang pada tanggal 5 Juni berusia, mengalami pertambahan usia di dalam hidup. Dan anak Glendino UP yang lulus SD Negeri 2 Ambon. Bapak pengasih dan penyayang, berkati dan mengasihi Ibu kekasih dalam masa pertambahan usianya. Hikmat Tuhan menyertai dalam seluruh tugas tanggung jawab sebagai istri dan sebagai mama bagi anak-anak di tengah-tengah keluarga. Kekuatan Tuhan menyertainya, sukacita Tuhan melimpah selalu di dalam hati kami. Kami berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk anak kekasih yang telah mendengar kelulusannya. Tuhan memberkati Glendino untuk pendidikan selanjutnya pada jenjang SLTP. Kasih dan sayang Tuhan menyertainya senantiasa. Kami mengucap syukur juga bersama dengan Bapak Oscar Mandacan, anak kekasih Pascalina yang telah lulus SD, dan anak kekasih Marisan Doni Bastian Mandacan yang berulang tahun pada tanggal 6 bulan Juni kemarin, berusia 3 tahun. Tuhan memberkati anak-anak ini, dan Tuhan memberkati masa depan yang indah bagi mereka. Pascalina yang akan melanjutkan ke SLTP, Tuhan menasihi dia. Kuat, sehat, sukacita dalam menempuh pendidikan. Biarlah peluang-peluang ini menjadi berkat selalu bagi Pascalina. Dan Tuhan memberkati Marisan, Doni, Bastian dalam masa pertumbuhan. Beri kuat, sehat selalu kepada anak kekasih. Berpujilah namamu Bapa Sorgawi. Kami mengucap syukur bersama dengan keluarga J. Wambrau atas anak kekasih yang boleh bersalin dengan baik. Puji dan syukur bagi Allah yang hidup. Dari kandungan satu jiwa bertambah bagi keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Kekuatan Tuhan bagi ibu kekasih dalam masa pasca persalinannya. Berikanlah kekuatan baru kepadanya. Perlindungan dan kasih sayang Tuhan menaunginya. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhkanlah sukacita ini selalu bagi keluarga Wambrau dalam kehidupan mereka. Kami berdoa mengucap syukur bersama keluarga K. Mariai atas berkat dan kasih sayang Tuhan. Once Amos Mariai bertambah usia di tanggal 26 Mei yang lalu dan telah lulus SLTP 10 Anggori. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Perjuangan anak kekasih ini kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Ketika dia melanjutkan ke SLTA, hikmat, kekuatan, kecerdasan yang Kau anugerahkan, semangat untuk tetap belajar dan maju yang Kau berikan kepadanya. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpujilah namamu. Berkati dia dalam pertambahan usianya dan berikanlah kepadanya kasih dan berkat-Mu menyertainya sepanjang perjalanan hidup. Kami mengucap syukur bersama keluarga Bapak Boris Kobis atas berkat penyertaan Tuhan dalam hidup rumah tangga. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Berkati mata pencaharian, berkati upah yang Engkau berikan, memberikan hikmat untuk mengelola setiap upah yang mereka dapatkan dalam jerih lelah mereka. Supaya ada kecukupan bahkan kelimpahan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa mengucap syukur bersama seorang pemudi di rayon 3 atas pertambahan usia ke 34 tahun pada tanggal 3 Juni. Terima kasih ya Tuhan, berkati masa depan yang indah bagi pemudi kekasih ini. Berkati setiap pergumulan hidupnya dan Tuhan menyertainya dalam setiap hal yang dikerjakan olehnya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan dan masa mudanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama keluarga. Kami berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan perpuluhan dari keluarga dari anak Diki Wambrau, perpuluhan dari seorang saudara di rayon 3, perpuluhan dari saudara dari keluarga Boris Kobis, dan perpuluhan dari keluarga Oscar Madacan. Terimalah dan berkatilah akan seluruh pemberian syukur dari keluarga-keluarga kekasih, perpuluhan dari empat keluarga kekasih, dan pemberian persembahan
dari umat-Mu yang ada di pundi-pundi dan di peti-peti yang sudah diletakkan di atas altar-Mu yang kudus. Tuhan memberkati menjadi persembahan yang hidup dalam menopang pekerjaan pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan umat-Mu yang sederhana. Biarlah Tuhan terus ditinggikan. Nama-Mu ditinggikan, kebenaran-Mu terus diwartakan sampai hari Maranatha. Terpujilah Tuhan kami. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan di dalam tangan kasih dan sayang Tuhan keberadaan hidup kami memasuki minggu yang baru. Tuhan menyertai dan melindungi kami. Memberkati alam di mana kami hidup, tanah, hutan, sungai, segala sumber hayati yang ada di dalamnya, laut dan segala sumber hayati yang ada di dalamnya, menjadi jaminan Tuhan bagi kehidupan di atas negeri ini. Tuhan memberkatinya bagi kami sekalian. Bapa yang kekal kudus, berilah hati yang bijaksana, mengelola semua pemberian Tuhan ini dengan bijaksana, sehingga pelestarian itu tetap terjaga, terpelihara. Kami berdoa kepada Tuhan, pengakuan kami kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam Papua sebagai ciptaan Allah yang kudus. Kami berdoa kiranya itu terus menjadi bagian dalam hidup dan tanggung jawab kami kepada Tuhan terhadap alam yang Engkau anugerahkan ini. Kami berdoa kepada Tuhan memberkati akan gereja-Mu GKI di tanah Papua dalam tugas tanggung jawab kenabian untuk merangkul seluruh keberadaan kehidupan di atas tanah ini, Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, sendi-sendi pelayanan yang dikerjakan, Bapa yang kekal kudus, kiranya itu terus memberikan kepada umat-Mu kekuatan, memberikan kepada umat-Mu arah, memberikan kepada umat-Mu jalan kepada kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa kepada Tuhan, di tengah-tengah berbagai polemik yang terjadi di atas tanah ini, berikanlah hikmat Tuhan menyertai gereja-Mu, pemimpin-pemimpin gereja di lingkup sinode, klasis dan semua jemaat-jemaat, 2058 jemaat, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua pelayan-Mu yang ada di dalam gereja ini Tuhan, para pelayan firman, penatua, syamas, guru jemaat, guru Injil, pendeta, kami berdoa dan pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Para pengajar, Tuhan mengasihi dan memberkati dalam semua langkah, panggilan, pelayanan yang kami lakukan. Berikanlah hikmat-Mu memimpin gereja lewat pemimpin-pemimpin, semua umat-Mu boleh diarahkan di dalam kehendak dan kasih sayang. Lindungilah kami Tuhan dari segala hal yang buruk dan sertailah kami memasuki minggu yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan akan seluruh keberadaan hidup kami, pemberian-pemberian syukur kami, agenda-agenda kerja kami, program-program di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan kuasa dan di dalam kekuatan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Semua pendukung ibadah pada pagi hari ini, baik pemain keyboard, baik tim multimedia, vokal grup, Maranatha, Maranatha Children, Solo Angel, Bapak Hengki Kawer, vokal grup Lodekia, Solo Majelis, dan vokal grup Bahtera Rayon 2. Kami mempertaruhkan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap talenta yang terus mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami dalam seluruh peribadahan kami. Tuhanlah yang kami tinggikan dan muliakan dalam semua yang kami lakukan di hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, sekarang dan untuk selama-lamanya. Dengarkanlah ya akan kami ya Tuhan. Inilah pinta doa kami kepada-Mu. Dengan iman kami percaya, kami menikmati setiap doa-doa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mempersiapkan nyanyian rohani nomor 85. Kita mendengarkan
Sebelum kita melakukan pujian yang terakhir, menerima berkat Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari solo majelis dan

Player Begin telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah minggu pagi dari gereja Bahtera Pelepasan Mandowi. Dan kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari.

0: Entendeu?
1: E o que? Sendiri adem, Nek.
2: Hai, cantik. Lagi nungguin siapa sih?
3: Belum. Hanya engkau yang menerima kami seutuhnya dan sebagaimana adanya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget.

Selamat siang sarapannya dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Ya, salam hangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini. Salam sehat ya pastinya untuk Anda dimanapun Anda berada. Selamat melakukan aktivitas siang hari Anda ya. Mungkin untuk Anda juga yang menikmati waktu libur Anda di siang hari ini bersama orang-orang terkasih, ya, orang-orang tercinta, selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan kiranya suasana libur Anda menjadi suasana yang menyenangkan untuk Anda dimanapun Anda berada.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Anggapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Pace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezalel tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya supaya ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kemenangan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau rok pemain Jepang. Sehingga kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dengan mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pendilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih-lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 60% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Usaha besar dan ini tidak membutuhkan bantuan. Ya, karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Sebenarnya dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang buat sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan di kabupaten, di kota, maka yang buat sekolah di sini adalah warga dan kabupaten.
6: Oke, saya mau tanya, di sisakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Ya bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali? Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya. Lalu dicintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Lalu rukun sama kawan. Lalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu di ejek, tak apa-apa. Ya, tak apa-apa di ejek. Jangan kamu, saya sering di ejek. Tapi sekarang presiden pun sering di ejek, tak apa-apa. Yang penting hati cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita di ejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya? Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan belajar. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, hari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
5: Sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dan keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Ini berlangsung dari Subianto dan Subianto Fadir Republik. Udah,
8: hormat. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8. Serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
2: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan JR Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Je fais de match, Andreeva.
5: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Walinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
6: Thank you for making this tournament very very cool.
5: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Walinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Kwalinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Kwalinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
6: I would like to thank all.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
6: Stay forever in my heart. Merci.
5: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
8: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
9: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, di Japon, ya Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokinchen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita mencoba mencari strategi yang pas lah.
8: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
10: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
8: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih akan kembali kami hadirkan untuk Anda ya di siang hari ini. Selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pangkum para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan

teman yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhina.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengangkat trofi emas piala dunia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Hingga hari ini, Brasil tetap dikenal sebagai negeri sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dengar setiap program yang satu dimanapun Anda berada, pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kami masih terus menemani suasana siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Malaria masih menjadi ancaman di sekitar kita. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang aktif pada malam hari. Gejalanya sering dianggap sepele, demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga tubuh terasa lemah. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah. Malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

Hai adik-adik, yuk isi Minggu Sokremu dengan ceria dan semangat bersama siaran anak Nusantara. Dengerin dongeng seru, lagu anak-anak Nusantara, cerita inspiratif, dan berbagai pengetahuan menarik. Catat ya, setiap hari Minggu jam 16.00 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz atau dengarkan lewat RRI Digital. Adik-adik juga bisa menonton melalui kanal YouTube RRI Net Manokwari. Siaran Anak Nusantara, tempatnya anak-anak bersuara, berkarya, dan berimajinasi.

pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu anak-anak kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami mengajak Anda mengikuti Idola Anak Nusantara.

Adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: dari anak-anak menghitung angka 1 sampai dengan angka 100. Dan sekarang kita akan mendengar anak-anak, sekali lagi mereka akan menghitung nama-nama hari dari hari Senin hingga hari Minggu. Ya, let's start.
1: Monday, Tuesday, Thursday, Saturday, Friday, Saturday, Sunday.
0: Sekali lagi. Dalam bahasa Inggris. Sekarang mereka akan menyebut nama-nama bulan, nama bulan dari Januari sampai dengan bulan Desember, ya, mulai dari Januari. Okay, let's start.
1: Januari, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.
0: Once again,
1: January, February, March, April, May, June, July, August, September, September, October, November, December.
0: Yes, applause. Ya, itulah nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan dengarkan mereka akan menyanyi lagu Recreation.

0: biasanya punya rekreasi atau farmasi. Nah, sekarang mereka akan menyebut nama-nama benda dalam bahasa Inggris, ya. Meja bahasa Inggris,
1: table.
0: Kursi bahasa Inggris,
1: chair.
0: Gambar bahasa Inggris,
1: picture.
0: Jam dinding bahasa Inggris,
1: clock.
0: Tembok bahasa Inggris,
1: wall.
0: Oke, pintu bahasa Inggris,
1: door.
0: Jendela bahasa Inggris,
1: window.
0: Lantai bahasa Inggris,
1: floor.
0: Lampu bahasa Inggris,
1: lamp.
0: Ya, rumah bahasa Inggris,
1: house.
0: Gereja bahasa Inggris,
1: church.
0: Ya, masjid bahasa Inggris,
1: mosque.
0: Ya, good. Menara atau candi bahasa Inggris,
1: temple.
0: Ya, temple. Lemari bahasa Inggris,
1: cupboard.
0: Tas bahasa Inggris,
1: bag.
0: Ya, oke, good. Applause dulu. Nah, sekarang mereka akan menyebut nama benda-benda langit dalam bahasa Inggris. Bulan bahasa Inggris,
1: moon.
0: Ya, matahari bahasa Inggris,
1: sun.
0: Dan langit bahasa Inggris,
1: sky.
0: Ya, awan bahasa Inggris, awan,
1: cloud.
0: Ya, pelangi bahasa Inggris,
1: rainbow.
0: Ya, hujan bahasa Inggris,
1: rain.
0: Angin bahasa Inggris,
1: wind.
0: Ya, wind. Sekali lagi ya, coba. Matahari bahasa Inggris,
1: sun.
0: Nah, bulan bahasa Inggris,
1: moon.
0: Bintang bahasa Inggris,
1: sun. Nah,
0: langit bahasa Inggris,
1: window.
0: Langit bahasa Inggris, kan?
1: Sky.
0: Nah, ya. Awan bahasa Inggris,
1: cloud.
0: Ya, awan cloud. Apa? Bahasa Inggris apa?
1: Cloud.
0: Ya, langit bahasa Inggris,
1: rainbow.
0: Hujan,
1: rain. Okay.
0: Angin,
1: wind.
0: Kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris ya. Kita akan menyebut kalimat dan ya kata-kata dan kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, listen, dengar, latihan, listen. Saya mau minum bahasa Inggris.
1: I want to eat.
0: Saya mau makan. Saya mau belajar bahasa Inggris.
1: I want to study English.
0: Ya. Saya mau tidur.
1: I want to sleep.
0: Saya, ya, saya mau pergi ke sekolah.
1: I want to go to school. To school.
0: Ya. I want to go to school. School ya. Okay. Saya mau pergi ke pantai.
1: I want to go to beach.
0: Ya. Saya mau pergi ke pasar.
1: I want to the beach. Makan.
0: Sekali lagi. Saya mau minum bahasa Inggris apa?
1: I want to drink.
0: Saya mau makan.
1: I want to eat.
0: Ya. Saya mau belajar bahasa Inggris.
1: I want to go to study English.
0: Ya. Saya mau tidur.
1: I want to study.
0: Saya mau pergi ke sekolah.
1: I want to go to school.
0: Okay, good. Saya mau pergi ke pantai.
1: I want to go to the beach.
0: Saya mau pergi ke pasar.
1: I want to go to the market.
0: Okay. Kita akan melihat mereka akan menyanyi pelangi-pelangi dalam bahasa Inggris. Ya, warna-warna dipegangnya. Ya. Podium my rainbow.

0: Mereka akan mengucapkan selamat pagi, siang, malam, dan ucapan-ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Selamat pagi bahasa Inggris.
1: Good morning.
0: Selamat siang bahasa Inggris.
1: Good day.
0: Selamat sore bahasa Inggris.
1: Good evening. Ya.
0: Selamat sore jam 3 maupun jam 5, jam 6. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Ya, sore maupun malam.
1: Good evening.
0: Ya, sekarang malam mau ke selamat
1: good night, tidur. Good night.
0: Ya, nah itu pelawat ya. Sekali lagi saya tanya, satu nggak ada cepat ya jawabnya. Selamat pagi bahasa Inggris.
1: Good morning.
0: Selamat siang.
1: Day.
0: Day. Selamat sore.
1: Good evening. Good afternoon.
0: Afternoon. Selamat sore mau ke malam.
1: Good evening.
0: Ya. Malam mau ke selamat
1: tidur. Good night. Good night.
0: Ya, good night. Aplaus dulu, aplaus. Ya, selamat ulang tahun bahasa Inggris.
1: Happy birthday.
0: Semoga berhasil. Good.
1: Good
0: luck.
1: Good luck.
0: Ya, good luck. Oke. Okay. Selamat berbahagia.
1: Selamat pagi.
0: Ya, sekali lagi. Selamat pagi bahasa Inggris.
1: Good morning.
0: Selamat siang.
1: Good day.
0: Selamat sore.
1: Good afternoon. Afternoon.
0: Sore menjelang malam.
1: Good evening.
0: Nih. Malam mau ke selamat
1: good night.
0: Good night. Oke, okay, good. Selamat ulang tahun.
1: Happy birthday. Okay.
0: Semoga berhasil.
1: Good luck.
0: Good luck. Oke, okay. Selamat tidur.
1: Sleep.
2: Sleep.
0: Ya, sleep. Oke, okay. Selamat berbahagia.
1: Congratulations.
0: Ya. Yeah. Lalu selamat Natal.
1: Merry Christmas.
2: Merry Christmas.
0: Selamat tahun baru.
1: Happy New Year.
0: Happy New Year. Oke, aplaus dulu. Sekarang kita pindah ke nama-nama warna. Warna merah bahasa Inggris.
1: Red.
0: Warna kuning bahasa Inggris.
1: Blue.
0: Warna biru bahasa
1: blue.
0: Inggris.
1: Blue.
0: Warna hijau.
1: Green.
2: Green.
0: Ya. Warna coklat.
1: Brown.
0: Ya. Warna abu-abu. Gray.
1: Gray.
0: Warna jingga.
1: Orangnya.
0: Ya. Warna merah muda. Okay. Warna ungu,
1: purple,
0: warna putih,
1: white,
0: warna hitam,
1: black,
0: warna emas,
1: gold,
0: warna perak,
1: silver.
0: Oke, okay, good, once again, sekali lagi ya, siapa yang lebih cepat ini? Warna merah bahasa Inggris, warna kuning,
1: yellow,
0: warna hijau,
1: green,
0: warna biru,
1: blue,
0: warna abu-abu,
1: brown, gray.
0: Gray, terus gray. Warna abu-abu apa?
1: Gray.
0: Warna coklat?
1: Brown.
0: Warna jingga?
1: Orange.
0: Oke, okay. Jingga. Warna ungu?
1: Purple.
0: Warna emas?
1: Pink. Gold.
0: Gold. Ya, warna. Lalu warna merah muda?
1: Pink.
0: Pink. Warna perak?
1: Silver.
0: Yeah. Ya, itulah netizen yang menyebut nama-nama warna dalam. Yeah. Oke, okay, sekarang kita pindah ke kata ganti orang. Kata ganti orang. Saya bahasa Inggris.
1: I. Ya,
0: kau bahasa Inggris.
1: You.
0: Dia laki-laki.
1: He.
0: Dia perempuan.
1: She.
0: Ya. Kami bahasa Inggris. Kami.
1: We.
0: Ya, we. Kamu bahasa Inggris.
1: You.
0: You. Mereka bahasa Inggris?
1: They.
0: Ya, sekali lagi, sampai agak cepat lagi. Saya bahasa Inggris?
1: I.
0: Kau bahasa
1: you. Inggris? You.
0: Dia laki-laki?
1: He.
0: Dia perempuan?
1: She.
0: Kami bahasa Inggris? Kami.
1: We.
0: Kami. Kamu?
1: You.
0: Mereka?
1: They.
0: Luar biasa. Bro. Oke, bang, sekali lagi. Lagi cepat lagi. Satu lagi cepat. Saya bahasa Inggris?
1: I.
0: Kau
1: you.
0: Dia
1: he.
0: Dia
1: she.
0: Ya, kami.
1: Woo. We.
0: Kami. Kamu.
1: You.
0: Ya, mereka.
1: They.
0: Ya, good. Applause. Oke. Okay. Kita nyanyi satu lagu lagi. Working with Jesus. Stand up please. Ya, jangan kita
1: working.
0: Working.
1: Working. Kiki.
0: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: Are you ready?
1: Yes.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti Idola Anak Nusantara ya, Indonesia Layak Anak Nusantara. Dan pendengar, kami juga menginformasikan kerung dengar Anda di pukul 16 nanti kami mengajak Anda untuk mengikuti pujian penyembahan selama 1 jam ke depan. Tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Negeri Seru.

0: are curled. Hi, very best study in the world.
1: Anda, oh, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu anak-anak ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, seperti yang sudah kami informasikan ke ruang dengar Anda ya, di pukul 16 nanti, kami akan mengajak Anda mengikuti satu jam pujian penyembahan, doa dan pujian. Dan juga nanti di pukul 17 ada juga dilanjutkan dengan talk show, mendoakan yang sakit dan bermasalah dan give away. Untuk itu pendengar tetap setia bersama kami di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti satu jam pujian penyembahan dan akan dilanjutkan dengan tokso penyembuhan.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu lalu.
2: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
0: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan.
1: Dari bidang kesehatan,
0: harga naik,
1: terus meningkatkan kewaspadaan,
0: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi, di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke. Dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
3: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat terusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua

0: karena banyak yang belum tahu.
1: Okay.
0: Indriatisipto.com.
1: Ya, sekali lagi ya. Instagram live dari Ibu ini adalah Indriati Cipto. Cari ya, di Instagram.
2: Cari
1: pasti ketemu.
2: Sekarang juga ya Bapak ya, Ibu ya.
1: Itu yang centang biru Bapak Ibu ya.
0: Itu ada TikTok, ada TikTok.
1: Ada TikTok ada juga.
0: Tolong-tolong disebutkan TikTok-nya apa.
1: Namanya adalah indriaticipto.official.
2: Wah, wow, oke okay deh.
1: Ya, indriaticipto.official. Jangan salah masuk ya.
2: Jangan harusnya salah, betul-betul.
1: Indriati.official.
2: Oke.
0: Terus kemudian masih ada tali takum.
1: Ya.
0: Dan ada radio-radio di sekitar saudara.
1: Yes.
0: Jadi ada RPK, ada radio dari Minahasa. Nah, tenang aja, saudara bisa hubungi di setiap radio mereka.
1: Betul.
0: Dan sama, semuanya kan terkoneksi dengan kita.
2: Oh.
0: Ya. Jadi yes, sekali lagi saudara bisa hubungi ke sana atau langsung direct. Siapa duluan? Sudah ada yang masuk belum ini? Ya. Ya, harus ada nama, ya, nomor WhatsApp, alamat, ya, dan mau apa. Wah, ini rupanya rada slow respon ini. Belum ada yang masuk. Katanya suaranya tidak masuk.
1: Tapi di live Instagram oke ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk langsung. Join di Instagram BMN Nation.
0: Ada dan juga apa dengan tali takum? Oh, YouTube BMN yang masalah. YouTube BMN kenapa? Okay. YouTube BMN katanya belum ada suara. Oh iya, ada YouTube BMN.
1: Iya, betul.
0: Ya, masih ada YouTube BMN dan YouTube
2: banyak
0: BMN.
2: Banyak ini ya Bapak Ibu. Banyak. Jadi saya ingat Bapak Ibu ini banyak ya. 1500 dalam 2 jam Bapak Ibu Saudara.
0: Ya,
1: rapid
0: cuma
1: fast.
0: 2 jam.
1: Iya, okay, betul banget.
0: Sementara kita membetulkan, ada beberapa yang belum ada suaranya. Ada yang beberapa katanya belum di linkkan dengan radio-radio setempat, ada RPK dan sebagainya. Kita akan nyembah Tuhan dulu.
2: Okay,
0: ya, ini hari di mana kita semua berdiri buat Indonesia.
1: Amen.
0: Ini yes, hari di mana kita berdoa buat Indonesia.
2: Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita sekali lagi. Kita mau sekali lagi berdoa, kita mau sekali lagi menyembah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara di 38 provinsi, biar di hari ini kita naikkan cinta, kita naikkan iman, kita naikkan pengagungan kita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari katakan ya.

0: itu buat tempat make up, buat tempat apa, ada gambar-gambar yang positif sekali. Contohnya adalah sayap. Mungkin beberapa orang bilang, buat apa ini sayap? Supaya kita tahu ada sayap keajaiban. Amin. Ada sayap iman yang bisa menolong saudara dalam keadaan apapun. Tuhan kita tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah kalah. Yes. Amin. Saudara, itu ada batik-batik profetik. Ya. Saudara, dan banyak orang berkata begini, Bu, kenapa kita mesti pakai batik profetik daripada pakai tulisan setan, ya? Baik tulisan misalnya danger, terus misalnya tulisan yang aneh-aneh, kenapa kita tidak menulis hal-hal yang positif? Dan itu akan membuat hidup kita jadi positif. Amin. Tapi khusus buat hari ini, dan masih banyak lagi ya hadiahnya, dan saya berdoa semua hadiah itu akan tersebar ke 38 provinsi. Yes, jadi siapa saja, ini baru masuk sangat sedikit ya, karena baru sekitar 100, masih ada 1400, bayangkan ya. Jadi masih ada 1400 barang yang kami pengen sebar ke 38 provinsi.
1: Yes.
0: Jadi caranya sangat simpel. Saudara hubungi, saudara bisa hubungi Talitakum.
1: Betul.
0: Saudara bisa hubungi radio setempat yang saudara relay.
1: Iya, betul.
0: Saudara bisa hubungi ya Instagram saya maupun YouTube saya, maupun TikTok saya. Saudara bisa hubungi, kasih komentar di situ. Iya.

0: Tuhan. Yes. Bagaimana kita itu bisa, ya? Gak ada nih kata orang bilang ini, saya hidup sehat, saya makan semua yang terbaik, pasti saya gak mati. Gak ada jaminan.
1: Iya.
0: Bukan berarti hidup sehat tidak baik ya, tapi itu tidak dijaminan. Ya ini saya kadang-kadang cuma guyon. Suami saya itu hidup sehat banget. Suami saya itu atlet. Makan tidak pernah yang jorok ya, jeroan segala macam karena dia atlet. Dan setiap hari harus olahraga. Ya, makan harus 5 sehat ya. Ya, 4 sehat 5 sempurna, ya. Tapi mati muda.
1: Waduh.
0: Iya, jadi dan matinya lebih konyol ya. Matinya konyol ya, dalam singkat cerita dia mati lagi ngapain? Meninggal dunia dia lagi nge-gym. Lagi treadmill. Ya, terus kalau ditanya kenapa jantungnya kerja kekerasan. Coba itu kan sesuatu yang beyond ya. Ini orang menjaga diri sebegitu bagus. Dan dia justru meninggal di atas treadmill karena dia jantungnya kerja terlalu keras. Ya, sedangkan dia suka ngomel sama buat saya ya. Kamu itu makan gak diatur gitu ya. Kamu ini sembarangan banget, badan tambah gemuk gitu ya. Tapi saya bersyukur saya sehat-sehat saja. Bukan berarti jangan bukan berarti semua gendut itu sehat ya. Bukan itu ya, bukan itu.
1: Di note ya Bapak Ibu Saudara.
0: Ya, di note itu di note ya. Tetaplah sehat ya.
1: Betul.
0: Tapi maksud saya ada gini, hidup mati di tangan Tuhan.
1: Iya.
0: Karena itu kita perlu merendahkan diri. Kita perlu sungguh-sungguh minta Tuhan, tolong pegang hidupku. Pegang Indonesia.
1: Yes. Yes.
0: Bapak Ibu, kenapa hari ini kita buat di mana ada sejuta doa, ada jutaan penyembahan?
1: Ya.
0: Karena Indonesia keadaannya tidak baik-baik saja. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu ada lebih daripada 7.000 triliun sedang ditarik dari Indonesia. Mereka tidak puas dengan peraturan di Indonesia dan mereka semua menarik investasinya dari Indonesia. Mungkin banyak Bapak Ibu yang tidak tahu bahwa Indonesia itu masih 5 besar, tapi dalam hal yang jelek. Yang pertama korupsi, yang kedua LGBT. Yang ketiga, saudara, narkoba. Kita masih, saudara, 5 besar dalam soal ini. Saudara mungkin banyak yang tidak tahu bahwa kita diancam kerusuhan. Kita diancam perpecahan dan baru saja ditemukan. Semua rencana

0: untuk kerusuhan di bulan Agustus. Sekali lagi, keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi saya beri, karena itulah kita harus berdoa. Doa orang benar besar kuasanya.
1: Amin.
0: Saya percaya doa ini akan membawa Indonesia kepada pemulihan.
1: Yes.
0: Bapak Ibu, kita coba bayangkan sekali lagi, orang lain, negara lain itu cuma dilalui satu sesar. Sesar itu adalah belahan di bawah bumi ya. Indonesia dilalui lebih daripada 20 sesar.
1: Betul.
0: Jadi kalau tidak ada Tuhan, kita yeah, udah lama tenggelam, habis yeah, hilang.
1: Betul. Ya, betul sekali.
0: Belum lagi yang namanya Ring of Fire. Ya,
1: Ring of Fire.
0: Ya, Ring of Fire itu membuat muter. Ya, muter. Gunungnya muter loh se-Indonesia.
1: Iya.
0: Ya. Dan setiap kali dengan sangat mudah Indonesia mengalami ledakan daripada gunung berapi. Ayo, mari kita merendahkan diri. Kita berkata, Tuhan, kami butuh Engkau.
1: Amin, amin.
0: Kami perlukan keajaiban-Mu. Itulah kunci dan itulah alasan kenapa hari ini ada. Yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia cuma Tuhan. Yang bisa memegang Indonesia tidak hancur, tidak gempa bumi, cuma
1: yes,
0: Tuhan.
1: Amen,
0: yang amen, bisa memegang Indonesia tidak kerusuhan, cuma Tuhan. Yang bisa membuat Indonesia tidak dilanda oleh gunung merapi, cuma Indonesia.
1: Amen.
0: Ayatnya berkata, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saya berdoa sekali lagi, supaya seluruh Indonesia hari-hari ini akan berbalik dari jalannya yang jahat.
1: Amin, amin.
0: Kalau yang masih suka ngomong negatif, maki-maki pemimpin, yuk ya, berubah. Jadi presiden, percayalah, gak gampang, saudara.
1: Betul.
0: Ada banyak orang itu kayak supporter sepak bola ya. Ayo ngegolin, ngegolin. Itu kenapa goblok banget. Gak diterima. Coba di tengah lapangan.
1: Coba tukeran ya.
0: Coba tukeran, gak bisa. Ya. Jadi ayolah please, kasih semangat, kasih berkat. Ya. Kasih doa, ya, bukannya betul, menghabisi. Ini ada sebuah cerita. Pada waktu itu ada sebuah, apa itu, satu kota. Dia punya pemain sepak bola itu dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang miskin. Dan ya udah diprediksi lah pasti dia kalah. Tapi yang ajaib adalah satu kota itu mendukung mereka. Setiap kali mereka main, maka satu kota itu datang. Ya, ke kota mana yang jadi musuhnya itu mereka datang tuh, berundukan satu kota. Dan kemudian mereka semua meneriakkan nama-nama dari pemain sepak bola. Kalaupun pemain sepak bolanya membuat kesalahan, mereka tidak gini, kayak pemain maki-maki ya. Tapi mereka gini, ayo, ayo kamu bisa, ayo, ayo kamu bisa. Dan mereka memaki-maki musuhnya. Kamu pasti kalah, kamu pasti ya. Enggak bisa nendang dengan benar. Saudara, dan mereka menang. Mereka menang bukan karena skill mereka di atas rata-rata. Mereka menang bukan karena, saudara ya, mereka itu hebat. Tapi mereka menang karena dukungan rakyat. Dan semangat
1: itu, ya,
0: persatuan. Ya. Sehingga tim lain takut. Bahkan tim lain takut menang. Karena kalau menang takut
1: disorakin
0: ya, saudara. Bayangin ya, mereka mau nendang aja tim lain udah disorakin. Pasti nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi, seandainya kita itu mendukung Bapak Presiden kita, mendukung TNI Polri, kita mendukung semua kebijakan, bersatu kita akan lihat Indonesia pulih.
1: Amin.
0: Kita akan lihat Indonesia jadi seperti yang Tuhan mau.
1: Amin.
0: Ya. Ayatnya berkata, Tuhan mengampuni serta memulihkan negeri mereka.
1: Amin.
0: Kita percaya inilah waktunya Tuhan memulihkan negeri kita.
1: Amin.
0: Mari kita nyanyikan, kami perlukan keajaiban-Mu. Dan nanti boleh Bu Desi berdoa buat Indonesia, buat pemulihan.

tempat yang maha tinggi, dialirkan sungai kehidupan mengalir atas Indonesia, sehingga tidak ada lagi kutuk-kutuk yang mengikat Indonesia. Tidak

0: Kami percaya bahwa Indonesia akan jadi seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita akan mendoakan ini 10 yang pertama ya. Nanti akan menyusul yang lain. Saudara boleh langsung tulis, saudara. Tulis nama dan tulis saudara ya, masalah saudara. Maka kita akan mendoakan dan doa orang benar besar kuasanya. Saudara ada yang spesial buat kali ini, saudara yang membutuhkan minyak urapan. Saudara, Alkitab itu berkata di dalam Yakobus, kalau ada yang sakit, maka saudara boleh datang kepada hamba-hamba Tuhan dan diurapi, maka Tuhan akan menyembuhkan. Sekali lagi, bukan minyaknya yang sakti, tapi itu merupakan sebuah perjanjian, saudara. Pada waktu kita, saudara, diurapi, maka Tuhan melakukan perjanjiannya, bagiannya, saudara. Saudara, dan buat saudara yang membutuhkannya, ada banyak sekali kesaksian soal minyak urapan. Ya, sekali lagi, bukan minyak urapannya yang sakti, tetapi adalah perjanjiannya, saudara ya. Perjanjian antara Tuhan dan saudara. Iman antara hatimu, saudara, dengan melakukan sebuah tindakan. Ingat, selalu ada bagian Tuhan dan ada bagian kita ya. Misalnya ada bagian Joshua untuk ngelilingin Yeriko, bagian Tuhan untuk merubuhkannya. Kalau Joshua gak ngelilingin, ya gak rubuh ya. Ada bagian Naaman, saudara, yaitu apa? Nyelam 7 kali di air yang gak bersih. Yordan itu airnya butek banget ya. Tetapi saudara, begitu dia nyelam 7 kali, maka Tuhan menyembuhkan kustanya. Saudara, di perjamuan baru sama. Hari itu Tuhan iseng, menurut saya gak sih. Menurut saya Tuhan ambil dari tanah liat, karena manusia tanah liat, dan membuat bola mata. Ada orang buta yang tidak punya bola mata. Dan hari itu Tuhan ambil, namanya tanah liat, diludahin, ditaruh di matanya. Dan Tuhan bilang apa? Pergi basuh. Dan ketika dibasuh, maka dia tiba-tiba bisa melihat. Jadi ingat, selalu ada bagian Tuhan dan bagian kita. Salah satu bagian kita adalah minta diurapi. Karena diurapi artinya dibersihkan, digosok, dipilih, dikuduskan jadi bagian Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini sekali lagi, buat saudara yang sakit, buat saudara yang membutuhkan minyak urapan, saudara bisa langsung ketik nama ya, alamat, dan berkata, saya butuh minyak urapan. Saudara, ada sebuah kesaksian yang ajaib sekali. Hari itu saudara, ada sekumpulan anak-anak Papua yang sangat liar, dan mereka berantem. Polisi gak bisa misahin, karena mereka ini berantemnya udah super apa ya, bawa alat, bawa senjata ya. Dan satu lagi, mereka lagi ngelem. Ngelem itu pakai iPhone ya, pakai iPhone. Jadi mereka ini setengah teler begitu. Polisi aja takut karena buatannya gede-gede dan kuatnya, haleluya puji Tuhan. Mereka ini sangat kuat ya. Dan hari itu mereka, polisi berkata, kami gak berani melakukan apapun. Dan kemudian akhirnya ada seorang hamba Tuhan di situ. Dan hamba Tuhannya tanya, Tuhan ini mesti digimanain? Penduduk udah takut karena mereka tawuran. Padahal tawurannya di antara mereka. Tapi tawurannya itu sampai membakar apa mobil, sampai mecahin ya rumah orang ya kacanya. Jadi semua tetangga takut. Dan kemudian abah Tuhan ini dengar Tuhan bilang gini, semprot sama minyak urapan. Karena pada waktu minyak urapan itu disemprotkan, maka kuasa gelap pergi dari hidup mereka.
1: Amin.
0: Saudara, itu di depan semua orang, ada kurang lebih 30 orang yang sedang berantem, disemprot minyak urapan, tiba-tiba semuanya diem bengong, beberapa pingsan.
1: Wah.
0: Dan kemudian mereka duduk baik-baik, dikhotbahin, disuruh makan ya, dan mereka berdamai. Ya, saudara, sekali lagi bukan soal minyak urapannya, tetapi adalah soal perjanjian dan iman dan bagian kita. selalu ada bagian kita. Ya, begitu bagian kita kita lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Nah, saudara, buat nanti yang terima minyak urapan, jangan kaget. Minyak kita itu pertama dibuat wangi, ya, supaya harum, ya. Saudara, yang kedua, karena memang minyak itu dari minyak wangi. Kemudian yang kedua, warnanya agak pink. Kenapa warnanya agak pink? Karena kita campur sama anggur perjamuan. Ya, karena ayatnya di dalam Wahyu berkata, dalam Wahyu itu berkata, ya, bahwa minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Jadi kalau dalam hidup saudara ada minyak dan anggur, tidak bisa dirusakkan. Ya, tidak ada kuasa gelap yang bisa menyentuh, tidak ada roh-roh jahat yang bisa mengena. Ya, karena itu hari ini kita akan berdoa buat semua yang punya masalah, ya. Nanti disebutkan secara kode saja, tapi Tuhan tahu siapa saudara, ya. Saudara, dan kemudian saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, menolong hidup saudara. Tetapi saudara, ya, yang butuh minyak urapan, sekali lagi yang membutuhkan minyak urapan, segera, ya, kami akan memberikan buat saudara. Ya, memberikan siapapun, tapi cuma dalam 2 jam ini. Jangan setelah nanti 2 jam lewat baru ketik-ketik, ya, dan bilang, "Eh, Bu, saya butuh minyak urapan." Ya, sudah tidak bisa dilayani.
1: Betul.
0: Ya, kenapa? Karena kita urusannya yang lain nih, ya.
1: Sudah ganti.
0: Kita giveaway cuma 2 jam ini. Yes. Buat siapapun di 38 provinsi,
1: yes,
0: yang membutuhkan minyak urapan, langsung, yeah, ketik, "Kami membutuhkan minyak urapan."
1: Betul, betul.
0: Dan kami langsung kirim.
2: Banyak,
0: sekali,
2: Bu,
0: lagi. Sudah
2: banyak yang
0: sudah banyak,
2: ya, minta minyak urapan banyak.
1: Sampai pedalaman ada, tentu.
0: Sudah
1: wow,
0: masuk.
2: Sampai Almahera.
1: Wow.
0: Sudah oke. Okay.
2: Kalimantan,
0: ya. Sudah berapa ini? Kalau sudah 100 kita stop.
1: Loh.
0: Ya, oke. Okay.
2: Masih terus kita minta.
0: Ya, pokoknya sampai 100 kita stop, ya. Ya, sekali lagi ini buat mereka yang butuh minyak urapan, segera-segera, waktunya cuma 2 jam. Waktunya cuma 2 jam. Setelah ini kami sudah tidak melayani. Oke, mari kita akan sembah Tuhan. Dan mari saya akan tumpang tangan di kertas di mana ada nama-nama saudara. Tetapi Ibu Desi dan Yunika akan bergantian membacakan, ya, semuanya. Oke, mari langsung semuanya. Oke, kita akan nyanyi dan kita akan percaya ada keajaiban. Suddenly a touch from heaven. Ya, mari. Dalam waktu yang sangat singkat, langsung kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
1: Yes, yes, amin. Tuhan, amin, amin.

astahan mo, tidak terbatas. Kami percaya segala penyakit dipatahkan. Semua kuasa-kuasa kegelapan, kami berkata yang kista, yang diabetes, semua yang gagal, hari ini sebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa buat semua yang gagal. Kami berkata dalam nama Tuhan Yesus, semua sembuh dan sudah sembuh. Kami berdoa buat syaraf kejepit. Kami berdoa

sampai kuliah. Kami bawa setiap kendaraan yang diinginkan Tuhan, sama spesifikasi biar kau yang sekali lagi sesuai kehendak Tuhan.

semua berjalan seperti yang Tuhan mau. Pelebaran jalan raya dan harga yang terbaik yang harus diberikan. Pemerintah semua berjalan dengan normal. Kami berdoa Tuhan.

doa Tuhan hari ini. Ada kesembuhan dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan ekonomi, terobosan, pertobatan keluarga Yohana dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kebenaran. Sebab destiny kami lebih dari pemenang. Terjadi pembalikan badan terobosan dan terobosan dalam segala perkara di keluarga ini. Terjadi jalan keluar. Yesus sendiri adalah jalan keluar itu. Kami berdoa juga Tuhan untuk sakit yang dialami oleh Naomi, yang mengalami kesembuhan, keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Regina supaya Tuhan sembuh dari depresi. Oh Yesus, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, bilur-bilur darahnya menguasai, menguduskan, menyembuhkan, menyucikan segala penyakit bagian tulang-tulang, persendian, sembuh. Dengan iman saya kami berkata sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Yuni yang ada di Singkawang. Hari ini Ibu Yuni mendengar, maka kami sepakat terjadi kesembuhan, kesehatan, pekerjaan semakin baik. Keluarga diurapi, keluarga diurapi,

sekali lagi Tuhan untuk Ibu Ella Tuhan, biar suaminya Bapak Wahid bisa segera percaya kepada-Mu Tuhan. Biar sekali lagi kami berdoa untuk Kota Palangkaraya Tuhan. Mari pulihkan, mari sembuhkan, mari ubah Tuhan, sampai tidak ada lagi yang jahat, tidak ada yang miskin atas Palangkaraya. Kami berdoa untuk Bapak Yehuda Kristian.

0: anak Haniel Shaddai sembuh dari ADHD dan bertumbuh derma. Hari ini juga, detik ini juga, sembuh seperti Kau menyembuhkan orang sakit, Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk keluarga Yudi, pemulihan untuk terus on fire di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup.
1: Terima kasih buat siang ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengenal setiap nama. Bahkan Kau mengerti penderitaan, beban yang tidak tersebutkan. Dan Engkau sendiri akan jamah, Engkau yang akan menyelesaikan. Karena Engkau sanggup buat jalan di mana tidak ada jalan. Kau sanggup menyembuhkan yang dokter sudah angkat tangan. Kau sanggup menembusi hati yang begitu keras. Terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur kalau hari ini kami bersama Sek di tempat ini. Kami percaya dialah anakmu, hambamu yang mengalami begitu banyak mujizat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mau mendengar setiap kesaksian dan keajaiban. Amin. Di tengah kita ada Sek, seorang bintang film, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang banyaklah saudara yang bapak ya, yang luar biasa. Dan ada begitu banyak kesaksian dalam hidupnya. Dan inilah waktunya kita mau dengar dari bapak saya kesaksian hidupnya.
2: Oke, shalom.
3: Shalom.
2: Shalom. Okay. Shalom. Bersyukur bisa ada di sini. Sudah lama.
1: Iya, ya, sudah lama banget. Ya, di sini bersama anak perempuan yang cantik sekali.
2: Betul,
1: ya.
2: Tapi dia lagi nyangkut di salon.
1: Oh, nyangkut di salon. Wah.
2: Wow. So, tadi ke mall makan ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Cuma satu hal yang aku rasain benar-benar di roh itu selama ini aku banyak berdoa, banyak bangun pagi itu benar-benar gereja itu harus bangkit. Gereja Tuhan sedang tidur dan gereja Tuhan itu harus bangkit secara umumnya, especially di Indonesia itu di Jakarta. Aku banyak keliling gereja dan aku bisa ngerasain bahwa kita tertidur dan hamba-hamba Tuhan harus bangun, penginjil-penginjil harus bangun, rasul-rasul, nabi-nabi Tuhan harus bangun, Roh Kudus harus kembali dapat tahta di dalam gerejanya.
1: Amen, amen, amen.
2: Roh Kudus harus kembali lagi bekerja bebas melakukan apa yang Roh Kudus biasa lakukan dan gereja harus bangkit. Jadi salah satu doaku adalah gereja Tuhan tuh bangkit, anak-anak muda di gereja juga bangkit, kegerakan youth juga bangkit, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga bangkit. Pujian penyembahan kembali lagi yang benar-benar mengangkat Tuhan, mentaruh Tuhan Yesus Kristus Raja segala Raja di dalam tahtanya yang sesungguhnya. Dan bukan lagi program manusia, bukan lagi duit, bukan lagi politik, bukan lagi apapun. Karena kita ada di waktu-waktu yang sangat krusial bangsa ini dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi kita berdoa, itu salah satu doa kami dalam nama Yesus Tuhan, biar gereja-gereja Tuhan semua di bangsa ini Tuhan bangkit benar-benar Tuhan. Ada lawatan, ada roh Tuhan, ada urapan yang baru, surga amen, terbuka amen, turun amen, di atas amen, setiap mereka Tuhan. Tidak program manusia lagi, tidak apapun Tuhan, tidak ada iblis Tuhan, tapi Roh Kudus dan Tuhan Yesus kembali bertahta di atas gerejanya, di atas bride-nya, di atas mempelainya Tuhan, in Jesus mighty mighty name. Ya kan? Kita berdoa. Yeah.
1: Saya mau nanya nih Sek, yeah, ya. Banyak orang tua ini kan sekarang berkata bahwa anaknya gak bisa bertobat,
2: yeah,
1: anaknya jatuh ke narkoba. Indonesia yeah ini masih 5 besar yeah apa itu kena narkoba ya,
2: yeah.
1: Dan menurut pengetahuan saya, pengalaman, pernah nih Sek punya pengalaman dengan narkoba.
2: Narkoba, mabok semuanya,
1: semuanya. Nah waktu itu gimana sih bisa bertobat?
2: Awal-awal?
1: Ya, dari awal.
2: Kalau awal-awal itu, memang aku dari kecil tuh selalu bertanya-tanya siapa Tuhan dan kemana saya pergi ketika aku mati. Hmm. Aku datang dari keluarga
1: ateis
2: dan Buddhis ya, keluargaku Buddha. Cuman aku sendiri ateis, agnostik, pindah-pindah lah, nggak tahu. Cuman dalam pikiran kecil tuh selalu ini tujuan hidup saya apa? Dan akhirnya karena saya nggak tahu tujuan hidup, saya nggak tahu kemana kita pergi ketika kita mati, akhirnya aku pikir sia-sia juga gue hidup ya, mau jadi orang bandel aja sekalian ya kan, toh nggak tahu juga gitu kan. Dan aku pernah nanya nenek aku bilang, Nek, tujuan hidup saya, dia bilang apa? Dia bilang tujuan hidupmu harus jadi orang, which is orang Cina. Artinya gue harus sukses, gue harus banyak duit, gue harus kaya, gue harus terkenal istilahnya ya kan. Pokoknya gue harus jadi orang lah di dunia ini. Saya bilang oke, saya punya itu semua, saya sukses, saya kaya, saya punya perusahaan, saya punya anak istri. Tapi ketika saya mati, saya nggak tahu kemana saya pergi dan gak ada yang saya bawa. Uang saya nggak bawa, perusahaan saya nggak bawa, mobil, rumah semua nggak saya bawa. Apakah itu tujuan hidup? Menit-menit, jam-jam, tahun bertahun aku bekerja untuk sesuatu yang akhirnya ketika saya mati gak ada satupun yang saya bawa. Dan ada kekosongan dari aku umur 7-8 tahun, kekosongan yang ada di dalam jiwa. Kadang aku tidur tuh masih kecil, tidur bisa nangis karena aku mimpi menghayal orang mati apa tiba-tiba ke angkasa. Karena gak pernah diajarin, kita gak punya dasar agama ya. Dulu aku kita Buddhis diajarin reinkarnasi. Anjing aku ajak ngomong, aku pikir jangan-jangan dia dulu manusia nih. Dia jawab, gitu. Cuman aku pikir dia ini mungkin dulu manusia atau enggak, begitu-begitu ya kan. Jadi saya pelajari itu semua dan kadang saya tidur apa tiba-tiba manusia ini jadi uap. Tiba-tiba aku ngerasain kekosongan di mana jiwa saya semuanya mati aja, hilang. You just disappear. Masa sih itu hidup? Gitu. Dan itu umur 8-9 tahun. Umur 19 tahun aku ditantang disuruh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu itu aku mau, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku beli Alkitab, baca Alkitab untuk pertama kalinya. Pulang ke rumah ada sesuatu yang selalu mendorong masuk ke kamar doa. Saya gak tahu cara doa gimana, karena dulu kita pai-pai. Ya kan? Doa pertama aku adalah Tuhan Yesus. Nama saya Zack, umur saya 19 tahun. Itu ya, doa.
1: Kamu kenalin diri ke Tuhan.
2: Kenalin diri.
1: Oh, kenalan.
2: Kenalan. Itu doa pertama ya.
1: Doa pertama, ajaib ya, jujur banget nih ya.
2: Iya, jujur. Terus udah setiap hari itu bingung doa bagaimana. Terus aku bilang, Tuhan, sekarang apa? Doanya gimana? Ini doa apa? Aku bingung, Tuhan. Udah setiap hari pokoknya di luar masih mabok, di luar masih ngegelek segala macam. Tapi setiap kali di rumah selalu setiap hari ada sesuatu yang mendorong masuk kamar doa gitu. Jadi aku paksain aja, paksain. Kadang lihat jam, pikir udah 2 jam baru 5 menit. Saya coba belajar, liatin orang Kristen doa di gereja. Aku doain ini, doain itu. Kadang saya mikir saya ini gila apa ya ngomong sendiri ya kan. Terus tapi enggak, saya udah percaya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan hidup. Saya pikir begitu aja. Jadi saya paksain 2 minggu ya kan. Ada masa aku belajar main gitar, memang udah bisa dasar. Pakai buku, saya ngeliatin orang Kristen, oh dia nyembah begini nyanyi. Aku beli buku panduan lagu-lagu rohani. Kan saya nggak pinter main gitar, nggak pinter nyanyi. Ya kan, untung Tuhan nggak peduli ya. Dia ngeliat kita seperti hati. Penyanyi idol lah, udahlah ya kan. Cuman pas belajar, satu gitarnya nggak bisa nyambung sama nyanyi nggak nyambung, nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus pokoknya. Aku dengar di hatiku suara Tuhan bilang, di hati kayak ada yang ngomong gitu ya, bukan audible, tapi suara dia bilang, aku gak minta kamu nyanyiin lagu orang, aku mau kamu nyanyiin lagu kamu sendiri. Aku paham. Jadi aku cuma merem main di G, aku mulai bermasmur. Itu mulai tuh, yang ngomong Tuhan, I love you. Ya kan, hal-hal yang very simple aja gitu. Nah, setelah 2 minggu aku lagi doa begitu, ngadep tembok, pintu di belakang, tiba-tiba seluruh atmosfer kamar aku berubah. Itu kayak surga terbuka, terangnya bukan main. Aku ngerasain kasih dan damai yang saya gak pernah ngerasain seumur hidup. Aku tuh gede di keluarga tanpa ibu. Saya gede di Mangga Besar, saya ngalamin 98, pernah dibacok orang, pernah ditusuk orang, keras. Bapak aku tuh ngajarin kita berantem. Ngajarin kalau lu dikeroyok orang, lu cari tembok supaya tidak ada yang bisa sikat dari belakang. Saya diajak mabok, berzina, semua itu normal buat kita. Ya, dan jadi lumayan nih hati jadi keras. Dan bapakku tipenya bukan penyayang, bukan yang malah mukulin kita gitu, bukan love ya gitu. Dia nggak yang ya kalau mungkin ada ibu kan beda, dipangkuin nih sayang gitu. Kita nggak pernah dapat itu, jadi hati keras. Nah hari itu pas hadirat Tuhan itu pertama kalinya benar-benar banjir nangis. Aku tuh pernah di lecekan kecil, aku dilecekan sama guru les, aku di umur 9 atau 10 tahun, dilecekan sama guru les, bapak-bapak udah tua, itu sampai cukup parah, ya kan. Aku pada waktu kejadian, aku cuma bisa beku, gak bisa apa-apa, karena aku gak tahu rasanya, aku gak tahu ini what's going on, ya kan, aku mungkin gak cerita terlalu detail. pas itu kelar, itu aku ngerasain jijik dan marah yang luar biasa. Aku gak pernah jadi homo, cuman yang itu timbulkan jijik, shame, guilt. Aku ngerasa aku jelek dan salah dan ini, sama marah. Yang paling parah itu marah. Jadi aku jadi pemarah, jadi tukang berantem, jadi tukang dan dendam. Jadi gak ada kata nangis. Tapi hari itu, ketika atmosfer berubah, terangnya luar biasa, cinta kasih yang luar biasa, tiba-tiba nih hati bisa lembut. Aku nangis untuk pertama kalinya keluar, drrr, nangis. Sambil merem, aku cuma bisa nangis karena aku ngerasain kasih yang luar biasa banget. Tiba-tiba dari belakang ada roh. Tur kayak manusia, he's a man. The Holy Spirit is a person. Itu kelihatan kaki, tangan gitu. Cuman terang banget. Pokoknya terang, pokoknya kayak roh gitu. Duduk di samping aku, bersila kaki, duduk di lantai. Tiba-tiba mungkin berapa 5 detik dia duduk gitu. Lembutnya, itu hati yang berdaging. Aku bilang, rasain itu benar-benar hatiku langsung lembut. Tiba-tiba vup, masuk dia ke dalam aku gitu. Dan aku waktu itu gak pernah berbahasa roh, tapi hatiku dilembutkan luar biasa. Setelah kejadian itu, aku masih berzina kedua kalinya, aku ngerasain kosong, which is aku gak pernah ngerasain seumur hidup, aku kok ngerasa begini ya. Aku langsung bilang waktu itu, oh Tuhan gak suka. Itu yang membuat aku, okay, I don't want to berzina lagi pada waktu itu ya. Dan di situ mulai bisa berhenti narkoba, bisa itu semua.
1: Itu otomatis.
2: Otomatis sih, aku otomatis. I think semua orang kalau berjumpa sama Tuhan. Udah pasti.
1: Tanpa mesti detok, tanpa.
2: Pada waktu aku enggak. Itu aku otomatis aku cut off. Wow. Oh, ya. Sekarang malah makin susah yang terakhir nih. Karena diminta sama Tuhan, lu mau enggak beri gitu ya. Tapi pada waktu itu aku bisa cut semuanya.
1: Itu anugerah ya yang pertama.
2: Itu anugerah
1: ya.
2: Yes.
1: Makanya kalau kita bermain-main dengan anugerah, yeah. Alkitab bilang kamu akan susah.
2: Yeah.
1: Karena seringkali kita udah dapat anugerah cut off semuanya, yeah. Dan kita main-main lagi.
2: Yeah. Betul. But yeah, and then at that time ya udah bisa berhenti dan aku mengalami orang yang pasti betul berjumpa sama Tuhan enggak mungkin enggak kedaulatan dia punya. Kadang Tuhan datang beda-beda ya sebagai bapak, tapi hari itu dia datang sebagai bapak. Aku tahu aku berdosa, tapi di saat yang sama dosaku hilang semua. Itu cinta yang tak bersyarat, benar-benar. Bahwa aku tahu di benak aku ini aku berdosa, tapi dia tidak menunjukkan dosaku. Dia peluk aku, cinta dan kasih yang is done. It is finished. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. It is finished on the cross. And aku ngerasain cinta Tuhan untuk pertama kali, and probably ngerasain cinta untuk pertama kali yang kayak gitu. Karena bapakku mencintai, tapi dengan gaya yang berbeda keras. Banget. Iya, keras gitu. So, itu aku berhenti berzina, berhenti semuanya, balik ke rumah bapak. Bapak aku bilang aku gila, fanatik. Nenek aku bilang aku gila, fanatik katanya. Bapak aku bilang, lu gila ya, lu gak bisa normal ya. Lu dari diskotik terus tiap hari, tiba-tiba lu gereja. Setiap hari gereja pokoknya. Bolong cuma satu karena gak ada ibadah. Gue cari-cari tuh Pak Gilbert, semua gue cariin GBI semua. Setiap hari, karena lapar. Aku menemukan sesuatu yang aku cari seumur hidup dan aku menemukan. Itu yang Alkitab bilang ada orang kaya, dia ketemu harta kekayaan, dia jual semuanya, dia nemu, ya kan? Yes. So, setiap hari, lapar dan haus, setiap hari cuma doa, nyembah, ya kan? Kejar Tuhan, kalau engkau gak datang, aku gak keluar kamar, gitu-gitu ya. Pokoknya aku pengen berjumpa sama Tuhan. Satu waktu lagi di kamar sendirian, zaman itu masih zaman VCD, belum ada YouTube segala macam. VCD Hillsong itu karaoke kan, karaoke mah bisa lagi orang Cina pinter-pinter. Lagi nyembah merem, ini di kamar aku di rumah Kuningan, pintunya di depan. Tiba-tiba lagi merem nyembah, tiba-tiba aku ngerasa pintu tuh kebuka, ada angin wup gitu, anginnya angin damai, kayak sepoi damai. Tapi ada yang buka, aku pas buka mata mau tak kunci, ternyata udah tak kunci. Terus aku balik lagi merem, angkat tangan. Tiba-tiba pintu tuh kebuka, berasa pintunya cuma sejarak ini deket sekali kok. Pintu tuh kebuka, angin masuk, aku bingung lah. Tapi gak takut ya. Terus aku ngerasa, kan udah aku kunci ya. Ya kan, tadi udah aku kunci, jadi aku tetap merem. Tiba-tiba, itu aku ngeliat penglihatan. Kayak nonton film bener-bener. Itu sekali dan seumur hidup belum. Yang jelas bener-bener kayak nonton film. Sekarang cuman kayak imajinasi aja. Kalau lagi nyembah doa tuh kayak nongol tuh. Suruh doain ini. Tapi cuma kayak imajinasi biasa. Nah ini jelas kayak nonton film. Aku di kamar, kamar aku kayak surga terbuka. Sinarnya terang banget. Cinta damai yang luar biasa. pintu terbuka lebar, terangnya dari situ, tiba-tiba ada orang berdiri, sinarnya datang dari wajah dia. Aku gak bisa lihat wajahnya, tapi aku cuma bisa sujud dan rohku tahu itu Yesus Kristus Isa Almasih yang kita sembah, the King of Kings, the Lord of Lords. Dan sama aku cuma sujud, dia cuma berdiri di situ, tapi dia berdiri tapi kayak melukin aku sama I have no sin. Pada aku pendosa luar biasa, but I have no sin. Dia beresin. Itu 30 menitan, aku juga gak inget waktunya, cuma 30 menit, dan aku cuma sujud nangis. Dan itu perjalanan aku mengalami Tuhan dan sebagainya.
1: Berapa kali, ya, orang seringkali berpikir setelah kamu ketemu Tuhan, semuanya menjadi lancar, ya, dan kelihatannya ajaib. Tapi toh, jatuh ya. Bahkan ya kita tahu sampai apa itu sempat cerai, sampai
2: selingkuh, semua ya. Deh ya.
1: Dan orang seringkali bilang gini, terus berarti kesaksian lu bohong dong. Terus kenapa lu bisa begitu? Ya padahal Tuhan udah begitu baik. Terus katanya kamu begitu nyata ngalamin Tuhan. Terus kenapa?
2: I think banyak faktor. I think iblis, walaupun kita gak bisa nyalain iblis, kita tetap punya free will, punya kebebasan memilih. Tapi di saat yang sama juga, kalau kita semakin berdampak, kita semakin banyak tangkap jiwa-jiwa, iblis juga semakin ngincer kita. Dan jelas aku diincer. Aku pernah ke pelabuhan, pernah tidur mimpi si Nyai itu bangun, ada luka di sini, berbulan-bulan hilang, nggak hilang, ada kayak bentuk kris di sini, ya kan?
1: Benar-benar
2: jadi diincar gitu
1: sekali, ya.
2: Tapi di luar itu sejujurnya aku sampai sekarang nggak bisa, aku selalu tanya, sampai aku menyerah bertanya mengapa.
1: Why?
2: Yes, which is sudahlah, capek lah, karena nggak nemu jauh jawabannya, because banyak yang masa lalu aku ngalami pas jatuh bangun menyakiti begitu banyak orang, ya kan, melukai begitu banyak orang, orang-orang yang
1: kamu saya
2: look up to me, yang mengikuti kita dulu juga banyak yang kecewa, ya kan, segala macam, dan aku nggak menemukan jawabannya, tetapi jujur aku malah mengenal Tuhan lebih. Karena ketika aku ada di titik paling rendah, waktu aku pertama kali bertobat, aku berjumpa sama Tuhan begitu ekstravagan, mendengar suara Tuhan audible, aku bisa, aku ditaruh Mahanaim, aku mimpi 3 kali loh, Mam, di Batra. Jadi waktu Batra, pertama kali aku ke Semarang, kita Batra, aku stay sama ayah, itu pertama kali kita ke Batra, aku mimpi 3 hari berturut-turut, aku, Mam, sama Kopol. Bukannya aku nyender, 3 hari berturut-turut, mimpinya sama. Gitu, makanya aku pernah telepon Mam, kayaknya ini kok disuruh kesini ya, gitu
1: ya. Iya,
2: suruh kesini katanya. Nah, cuman yang terjadi adalah aku menjadi sombong rohani. Aku mikir aku Superman, aku khotbah di mana-mana, tapi khotbahnya kayak penuh dengan kesombongan. Aku pikir aku lebih baik dari orang, ya kan, sehingga khotbah aku kedengarannya tuh very judgmental. Aku menghakimi teman aku pendeta, ngebir aja cuma 1 bir aja, aku menghakimi dia begitu rupa.
1: Iya,
2: aku menghakimi dia. Terus ada hamba Tuhan terkenal yang memang dia juga jatuh bangun, kalau aku sebut namanya, lebih tua dari Mam lah, ya kan, pasti tahu. Itu dia kebetulan ada di depan juga khotbah, aku bisa khotbah tuh menghakimi dia gitu. Karena salah satu victimnya adalah teman aku, which is sampai sekarang mereka masih pelayanan lah, ya kan, so I know the story. Tapi aku begitu sombong. Nah, ketika aku dijatuhin,
1: padahal sama dosa kesombongan itu dosa yang
2: mengerikan, lebih parah. Jauh, ya. Aku sombongnya,
1: dan itu iblis jatuh di situ,
2: betul, ya.
1: Itu dasar, dan tidak itu bisa akar, dipulihkan
2: akar, ya,
1: akar banget, akar. Itu
2: jadi aku rasa jujur harus jatuh atau enggak, aku sampai sekarang enggak paham, karena kita punya free will segala macam. Cuman aku berapa tahun yang lalu, Mam, yang kita terakhir kasus itu yang aku datang mabok yang kacau itu, aku tuh 3 hari berturut-turut didatengin setan di kamar, lagi tidur dipukul, pintu aku digedor-gedor, itu ruangan kamar aku yang aku ketemu Yesus tahun-tahun yang lalu itu gelap. Atmosfernya tuh mencengkram. Kita kalau udah ngalamin Tuhan, kita tahu setan, ya, itu mencengkram sekali. Sampai pas dia gedor-gedor, aku keluar, aku cari nggak ada orang. Adik aku lagi tidur, nggak ada orang. Gue bilang, wah, si kunyuk nih, benar-benar iblis, ya. Di situ aku udah capek karena kosong. Aku sampai jadi zombie, nggak bisa gerak. Aku marah. Aku jerit sama Tuhan. Aku ambil gitar. Aku berperang benar-benar langsung. Aku udah benar-benar di titik paling rendah. Kalau nggak tahu Tuhan, aku udah bunuh diri. Aku udah hidup dalam dosa, rasa jijik sama diri sendiri, kosongnya udah benar-benar kosong. Dan aku cuma jerit, aku usir iblis dan aku benar-benar berusaha nyembah. Dalam hitungan 15 menit, atmosfer di kamarku berubah. Tuhan masuk. Aku lihat dalam roh, dia sujud dan dia basuh kakiku. Ketika aku di titik paling rendah, ibu pemimpinku aja aku ajakin mabok, aku marah ya kan. Dan Tuhan, maksudnya aku udah pelayanan, udah macam-macam. Tuhan begitu rendah hati, dia tetap datang, dia basuh kaki aku. Dan sejak itu aku mulai pulih dikit. Dan ya, itu His love ya, unconditional love. Di titik paling rendah, dia tetap menunjukkan bahwa dia humble, dia rendah hati, dia mengasihi, dan He still love me. Ketika aku gak bisa beri apapun, ketika aku gak bisa membanggakan apapun, dia tetap bilang, I love you nak, apapun I love you. Semuanya udah kelar di kayu salib. Yeah, so.
1: Wow. Sekali lagi, jalan kita tidak pernah tahu. Tapi menurut saya, banyak orang berpikir dia gak pernah jatuh ya. Mereka baik-baik aja. Dan mereka sibuk menghakimi, mereka marah dengan ya, pendetanya, dengan semua orang. Padahal mereka jatuh sangat dalam. Alkitab berkata ada dua kejatuhan yang sebenarnya seringkali orang tidak sadar. Yang pertama adalah sombong rohani. Yang kedua adalah kehilangan cinta yang mula-mula. Dan saya rasa semua orang termasuk saya berkali-kali jatuh di situ tapi gak tahu. Dan semakin kita sombong rohani, gawatnya semakin susah buat bertobat.
2: Yang ngeri kalau gak tahu ya.
1: Dan gak tahu. Semakin buta. Semakin berpikir semuanya baik-baik saja. Menurut saya ya, walaupun jelas tidak enak banget yang kamu alami, kamu adalah contoh ya, untuk bisa disingkapkan semua ya, sombong rohani, kemudian kesuaman, kemudian menjadi biasa, bahkan pelayanan menjadi bukti dari sebuah ya istilahnya ya pembuktian diri, dan kemudian bukti gue rohani loh, gue levelnya lebih tinggi dari lu gitu ya. Dan Tuhan benar-benar banting kamu untuk Tuhan bisa tunjukkan bahwa dia sebenarnya jijik dengan semua itu. Dan banyak orang gak kenal, gak tahu bahwa itu sangat mengganggu Tuhan. Dan dia pikir dia baik-baik saja. Dia pikir kita melayani. Ya, saya juga pernah ngalamin, walaupun sisinya agak berbeda ya. Hari itu saya pelayanan sangat oke, di mana-mana. Saya sehari bisa pelayanan 5 kali. Khotbah hari itu pendeta perempuan jarang, jadi lumayan keren lah. Saya juga masih kurus, jadi lumayan cantik lah ya. Masih muda gitu ya, jadi lumayan top nomor sekian lah ya dari pendeta perempuan. Tapi di saat saya merasa saya kasih semuanya, saya diberkati sangat banyak, dan Tuhan oke, orang ngantre buat nunggu jadwal saya sampai 2 tahun ya. Hari itu dalam hadirat Tuhan sebut saya pelacur. Saya syok sekali. Ketika saya lagi duduk bilang begini, I love you Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan bilang pelacur. Saya sangat kaget. Saya hari itu bilang gini, Tuhan, aku ini gak pernah berzina. Saya beda sama kamu ya. Maksudnya kamu benar-benar pernah berzina ya gitu ya. Saya gak pernah nyentuh cowok aja gak selain suami itu. Selain suami dan anak-anak. Saya berkata, Tuhan ini apa? Dan Tuhan yang itu bilang, kamu sudah pakai pelayanan. Hanya untuk cari uang. Hanya untuk cari nama. Hanya untuk cari ketenaran. Dan aku berpikir, bahwa itu pelayanan. Bahwa itu menyenangkan aku. Tuhan bilang, kalau kamu kerja aja di luar. Kenapa memperdagangkan pelayanan, memperdagangkan firman, untuk cari uang, cari ketenaran, cari nama, cari pembuktian diri. Ya. Dan kamu berpikir itu pelayanan, padahal kamu sedang mengotori mesbah. Saya sama aja sama pelacur yang sedang melacur dengan mamon. Ya. Melacur dengan ketenaran, melacur dengan semua yang kelihatannya sangat rohani.
2: Pujian manusia.
1: Saya mengambil kemuliaan Tuhan. Ya, dan hari itu ya, maaf kata orang itu, saking dalam tanda kutip sayangnya sama saya, kalau ngasih barang itu, maaf kata ya, kalau cuma coach itu udah enggak level ya, harus Louis Vuitton ke atas. harus Chanel, harus Livitong ke atas. Kalau coach itu ya maaf lah, itu bukan saya lah istilahnya. Dan saya tidak sadar loh, sebegitunya saya melacur dengan dunia. Sebegitunya. Ya saya bersyukurlah Tuhan tidak hajar saya seperti kamu. Tuhan hardik saya, dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan buat saya bisa bertobat. Buat saya bisa bertobat. Karena itulah sebenarnya saya sekarang memilih lebih banyak pelayanan di Bantar Gebang, pelayanan di bawah. Saya lebih banyak memilih berdiri buat Indonesia. Saya lebih banyak memilih pakai baju profetik. Karena buat saya, udahlah. Ya, saya mendidik hati untuk tidak mengejar hal-hal yang dalam tanda kutip dunia coba sodorkan. Tapi thanks banget buat kesaksiannya. Saya tahu ini dirilai di 38 provinsi. Dan saya berdoa kita semuanya balik ke Tuhan.
2: Amin.
1: Ada pesan terakhir? Sebelum kita mau doakan nih, banyak sekali yang minta minta didoakan. Apa saya mau ikut mendoakan?
2: Boleh ya.
1: Banyak sekali nih.
2: Aku rasa selama kita masih memikirkan hal-hal duniawi, dalam arti yang normal ya, karir, uang buat beli rumah, buat gini ya, jodoh,
1: normal
2: sebenarnya normal. Tetapi aku rasa itu indikator bahwa mata kita terlepas dari Tuhan pelan-pelan tanpa sadar, karena hati Tuhan mengembara untuk jiwa-jiwa. Hati Tuhan punya passion, bukan dia gak mau berkatin kita apa segala macam. Tapi Alkitab jelas bilang, carilah kerajaan dulu, maka semuanya ditambahkan kepada engkau gitu. Tapi tujuannya bukan ini, tujuannya adalah Tuhan dan hati Tuhan dan pikiran Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan kan, seperti itu. So the desires of our heart, orang yang berjumpa sama Tuhan, hati kita yang dirubah, keinginan kita yang dirubah, which is yeah.
1: Tapi ini banyak sekali, semua mereka yang mengalami masalah ya, mulai dari masalah keuangan, masalah penyakit, masalah kanker. Apakah Sek pernah punya pengalaman untuk ya lihat yang kanker disembuhkan atau mengalami penyakit atau keuangan?
2: Banyak yang aku ngalamin.
1: Wah, coba boleh cerita
2: karena
1: ini dan ini terutama banyak sekali yang menangis dan minta soal terobosan keuangan.
2: Keuangan aku mengalami Tuhan, wah lucu sekali. Sampai hari ini ada aja. Tapi biasanya di titik paling udah ujung ini, titik paling ujung.
1: Satu aja satu yang waktu itu paling
2: gitu. Kalau dulu yang aku ingat masih tinggal sama Nafa itu, kita gak punya duit karena kita dicekal dari kerjaan. Kita gak boleh bekerja ya kan, karena Nafa dari Islam mengakui dia Kristen. Jadi di cut, terus aku juga gak ada kerjaan, aku pelayanan segala macem. Bayar apartemen, jadi kita listrik itu, bayangin zaman itu listrik sama maintenance sebulan 4,9 juta. Mau listrik gak dipakai, air gak dipakai, bagus gitu aja. Sampai kita cekin meter yang memang dia pada curang lah, udahlah. Tapi itu benar-benar kita gak tahu, aku cuma Tuhan gak tahu gimana bayar. Karena mereka nuntutnya benar-benar, karena di bawahnya ada mall-mallnya gak laku. Jadi kita dituntutnya ke atas, ke apartemen kan. Itu mungkin sekali dua kali ada kali, benar-benar hari hak. Aku cek ATM, ini masih buku tahapan, belum ada mobile banking. Iya. Pas cek, bisa ada duit. Aku cek ke tahapan non-name. Nominalnya pas 4,9. Sampai hari ini saya gak pernah tahu siapa yang ngirimin. Aku pernah pelayan sama Mam juga, mungkin Mam pasti lupa. Aku abudemen waktu itu handphone, gak bisa bayar telepon. Tiba-tiba Mam kelar ibadah, kita pulang keluar dari bandara. Mam bilang, aku udah bayarin itu teleponnya, disuruh Tuhan. Itu juga mukjizat ya kan. Dan sampai hari ini pun jujur ada aja, benar-benar ada aja. Tapi aku rasa sama seperti Ayub ya, Job. Abis dia dari kekayaan, semuanya penyakit abis. Tapi yang dia memilih lakukan, respon hati dia, dia tetap menyembah memuji Tuhan apapun. Bisa gak kita tetap menyembah memuji Tuhan ketika Tuhan memberi kita semuanya tapi Tuhan ambil semuanya? Bisa gak pas kita gak benar-benar kita di titik rendah tetap bisa memilih untuk memuji, menyembah Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita mampu, percaya bahwa Tuhan kita besar, percaya bahwa Tuhan yang menciptakan bumi segala isinya, bintang-bintang, billions of stars, dia namain satu Tuhan kita, Tuhannya, buat dia gampang sekali. Tapi yang Tuhan mau didik adalah hati kita, respon kita, dan bisa gak kita tetap memuji, menyembah dia, walaupun keadaan lagi susah, walaupun malah harusnya semakin-makin membuktikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, gue gak peduli, ya kan, tapi gue akan tetap memuji, menyembah Engkau, karena aku percaya Engkau Tuhan yang besar. Minimal mentok-mentok mati pun gue masuk surga tetap.
3: Amen.
2: Ya kan.
3: Amin. Luar biasa ini ya. Benar-benar pokoknya sudah balik sama Tuhan ke dalam cinta yang mula-mula dan ajaib. Oke, mari kita ada pesan terakhir ya, belum pesan lagi. Itu aja. Oke. Ini mau bantu mendoakan atau oke, mari. Ya, ini semua boleh disebutkan bergantian. Mari kita nyanyi dulu. Ya. Kita mau nyanyi satu lagu.

0: kami percaya ada mujizat keajaiban, ada mujizat kesembuhan, ada terobosan ekonomi.
1: Kami

0: Mari saya berdoa buat semuanya.
1: Bapa, kami berdoa Tuhan. Untuk Yuniarti yang sedang sakit kanker, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Yeshua Hamasih, Raja segala Raja. Oleh bilur-bilur Kristus, by your stripes, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami berdoa untuk Yuniarti, Tuhan. Segala kanker apapun kami perintahkan, Tuhan, di dalam nama Yesus, hilang. No weapon formed against us shall prosper in Jesus'

0: tutuk berdoa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. So we speak to our body, kami bicara kepada tubuhnya di dalam nama Yesus saat ini juga semua sembuh. We speak to the spirit of death, roh kematian, kami hancurkan kuasamu saat ini di dalam nama Yesus. We bind your power and we usir, go back to where you belong in the name of Jesus Christ. Kembali ke asalmu dalam nama Yesus. Kau tidak punya hak di dalam tubuhnya. Kami minta kesembuhan total sempurna. In Jesus mighty mighty name, Tuhan kami berdoa, Roh Kudus jamaah Tuhan ini hati, biar tidak ada ketakutan, ada kedamaian yang melampaui akal pikiran kami. Tuhan hadirat-Mu menjamah dia begitu luar biasa Tuhan. In Jesus mighty name, ada ketenangan pikiran, semua pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, Tuhan kami hancurkan di dalam nama Yesus. So in Jesus mighty name Tuhan, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala Tuhan, jamah dia, kesembuhan total Tuhan, kesembuhan total Tuhan untuk ini arti Tuhan. In Jesus mighty name Tuhan, Tuhan engkau Tuhan yang menyediakan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Surga dan bumi kau yang punya Tuhan, kekayaan mas-mas semua Tuhan kau yang punya, terlalu mudah Tuhan untuk kau buka jalan, untuk kau berkati semua keluarga ini Tuhan yang lagi kesulitan dengan keuangan Tuhan. Kami hancurkan the spirit of poverty Tuhan, dalam nama Yesus kami hancurkan roh kemiskinan kami hancurkan di dalam nama Yesus, kami cabut sampai ke akar-akar yang Jesus name Tuhan, dalam pikiran mereka Tuhan, dalam hati mereka Tuhan, tidak ada lagi di dalam nama Yesus, adanya roh kelimpahan Tuhan, cara pikir kelimpahan Tuhan, cara respon hati kelimpahan dari engkau Tuhan. In Jesus mighty mighty name Tuhan, kami berdoa roh Tuhan jamah setiap mereka Tuhan. Thank you Lord.
1: Tuhan kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua yang sakit, semua yang GERD, semua yang miom, semua kami berdoa. Kami patahkan semua roh sakit penyakit. Kami mau berkata ada kesembuhan, ada pemulihan. Sekali lagi Tuhan, kami percaya, kami angkat iman kami untuk sekali lagi semua anak-anakmu, hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan yang terkena GERD, terkena sakit, terkena ginjal, semua Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa semua yang berhutang, hari ini hutangnya lunas, detik ini juga hutangnya lunas.
0: Amen,
1: di dalam nama Yesus kami berdoa biar ada pemulihan, tapi pemulihan ekonomi, pemulihan dalam segala sesuatunya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang berhutang, semua uangnya dikembalikan di dalam nama Yesus, agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seluruh keluarga kami, kami dan seisi rumah kami,

0: buat Kesia. Kami berdoa buat hipertensi dan vertigonya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat yang luka di kaki dan di pinggangnya, yang robek, dalam nama Tuhan Yesus kembali pulih. Kami berdoa buat hema yang gondok di leher dan miom, dalam nama Tuhan Yesus kami berkata miom hilang. Hari ini juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat mereka yang membutuhkan jodoh. Tuhan, begitu banyak.
1: Dalam nama Yesus,
0: dalam nama Yesus, mereka yang berkata butuh seorang teman, butuh jodoh buat masa depannya, tolong Bapa. Mereka yang membutuhkan buat uang kuliah, dalam nama Yesus kami percaya Engkau menghendaki untuk mereka bisa selesai dengan baik. Kira para tase, kami minta urapan demi urapan. Apa Bapak, tolongi Tuhan, tolongi. Ada banyak dari anaknya yang belum bertobat, anaknya yang kena narkoba, anaknya yang kena masalah, tolong Tuhan.
2: Tuhan,
0: tolong.
2: Kami berdoa juga untuk Demitan, doakan anak-anak dan suaminya kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anakmu, hamba-hambamu Tuhan, anak-anak yang kena narkoba Tuhan, yang kena seks bebas, yang kena mabok-mabokan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang pernah melayani Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tuhan, kami panggil mereka balik dalam nama Yesus. Kami panggil mereka satu-satu di dalam nama Yesus. Kami panggil Tuhan, mereka berjumpa sama Engkau, mengalami Engkau lagi Tuhan, mengalami kasih-Mu lagi Tuhan. Kami panggil mereka, lepaskan mereka iblis dalam nama Yesus. In Jesus name mereka bertobat Tuhan, mengalami Engkau lagi Tuhan. Buat orang-orang yang hilang, suami, istri Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan, supaya mereka kembali lagi kepada Engkau Tuhan, mengalami Engkau lagi, jatuh cinta lagi, kembali lagi ke cinta mula-mula Tuhan. In Jesus mighty name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
0: Tuhan, kami khusus

0: doa Tuhan. Engkau tahu begitu banyak untuk Matthew, untuk Setiawati, untuk April, untuk Indri, untuk Aprila, untuk Stefanus, untuk Margareta. Kami berdoa untuk Herma, kami berdoa untuk Yuni, kami berdoa untuk Lesti, kami berdoa buat Linda, kami berdoa buat Kesia, buat Elsie, berdoa buat setiap anak, buat Denny, buat Yukau, buat Tri, Kian Rata Sheikh Erebera.
1: Kami berdoa juga untuk Livia Tuhan, buat Lindas juga. Dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada lagi roh yatim, tapi ada keajaiban Tuhan mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Buat Apriana Tuhan, Ratu Tuhan, dalam nama Yesus, Immanuel Francis dan Michael Francis, in Jesus name Tuhan, mereka diberkati. Ada terobosan keuangan, ada pintu-pintu terbuka buat kerjaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau, terlalu mudah Tuhan, in Jesus mighty name. Buat Matthew Tuhan, Apriana Ratu Tuhan, yang obesitas dan sakit Tuhan, Maya Dewi Tuhan, biar anaknya dapat kerjaan dalam nama Yesus Tuhan. Pintu terbuka, pintu terbuka, pintu terbuka Tuhan. The way you bless me, you bless them Father. Open doors in Jesus mighty, mighty name Tuhan. Livia Tuhan, supaya keluarganya dipulihkan Tuhan, karena keterobosan keuangan Tuhan. Semua usaha-usaha juga dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan, in Jesus mighty, mighty name Tuhan. Magdalena, Anita Tuhan juga, Sigmaril, Ersa, Demi

0: hari Bapa. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, pergumulan. Dia jamah, kami percaya dia Tuhan yang menjamah.
1: Yeah.

Tiana, kami berdoa Tuhan pada jadi berkat buat anak dan cucunya nanti Tuhan. Terus mendengarkan suara Tuhan, terus melayani Tuhan, terus intim sama Tuhan sampai akhir dalam nama Yesus.

0: sudah 11 tahun masalah keluarga. Tolong, tolong Bapak, tolong terobosan
1: di keluarga ku.
0: Engkau sanggup.
1: Semua
0: kami berdoa khusus buat Wadi Tuhan. Kami berdoa buat ginjal yang baru. Tidak ada lagi Tuhan harus

0: Tuhan, sekali lagi untuk siang ini. Kami selesai mendoakan, tapi Engkau tidak pernah selesai. Firman-Mu terus menembusi. Firman-Mu menyelesaikan. Ayat-Nya berkata, tidak akan berhenti sampai selesai. Kami percaya ada malaikat-Mu yang sedang bergerak. Ada kekuatan ilahi yang menembusi setiap pribadi. Sampai mereka melihat kuasa-Mu dinyatakan. Manifestasi dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Ruah. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Sek. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.
1: Thank you.
0: Saudara, masih ada beberapa barang yang kita mau bagikan ya. Kita benar-benar rindu buat semua ini bisa menjadi berkat. Saudara, hari itu ada seorang anak yang dipaksa orang tuanya sebenarnya untuk pakai baju-baju profetik ya. Mereka bilang malu, ah ya rasanya kurang modis ya. Agak gimana gitu ya. Desainnya tuh banyak tulisan, rame gitu ya. Jadi buat anak muda malu-maluin lah ya. Kurang anak muda lah, kurang anak muda. Anak muda lebih suka yang berbeda. Tapi dia berkata begini, sejak saya pakai itu aneh. Ya mungkin juga yang pertama adalah semua teman-teman yang suka ngajakin dia yang aneh-aneh. Ya. Termasuk ngajakin ngerokok, ngajakin ke diskotik, dan semuanya menjauh. Ya tidak tahu karena dianggapnya dia aneh atau karena kuasa Tuhan. Menurut saya dua-duanya ya. Dan dia berkata, tiba-tiba semua yang selama ini mengejar-ngejar dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menyingkir. Satu sisi dia sedih juga ya, karena kehilangan teman-teman ya. Tapi dia juga bilang, ya mendadak saya bebas dari pergaulan yang buruk. Nah, tapi yang kedua dia berkata begini, aneh. Sejak dia pakai baju profetik ya, setiap kali ya, sebenarnya kata profetik bukan benar-benar profetik sih, tapi maksudnya baju yang ke arah Kristen, kita memperkatakan yang bagus, ya arti-arti yang positif. Dia bilang dia gak bisa buat dosa. Setiap kali dia mau buat dosa, dia rasanya aneh gitu. Gue pakai baju begini ya, masa gue mau maki-maki orang?
2: Sungkan
0: sama Tuhan itu loh ceritanya. Iya, nah tolong bajunya, kain-kainnya boleh digelar ya.
2: Kain-kainnya boleh, tolong.
0: Nah,
2: yang indah-indah itu.
0: Yang indah-indah yang kadang-kadang apa itu ada kain 7 gunung, saudara ya mungkin bilang apaan. Ada apaan sini ya. Nah, coba di kain, ya kainnya ini macam-macam nih ya. Nah dibuka, kalau nggak kelihatan.
2: Handuknya aja.
0: Dibuka. Okay. Nah.
2: Batik air terjun.
0: Nah nggak kelihatan, Bapak Ibu.
2: Dijembreng aja.
0: Istilah bahasanya.
2: Dijembreng
0: ya, ini ada yang merah ya.
2: Batik mawar ini.
0: Ini batik mawar. Ya. Ini ya, nanti kalau yang pengen batik mawar ya. Supaya semua kita penuh dengan cinta mula-mula sama Tuhan. Betul. Ya, boleh ditulis batik mawar gitu ya. Kalau ini mungkin Bapak Ibu bilang gini, ini apa sih maksudnya ya? Saudara, ini ada singa-singanya. Di Alkitab itu ada 4 wajah. Ya, ada singa ya. Itu melambangkan saudara bahwa kita adalah orang yang menduduki, ada singa Yehuda, ada kekuatan Tuhan, ya, ada raja wali, ada kecapi, ada kupu-kupu. Tanda kita berubah dari ulet yang nyebelin, yang kotor, berubah menjadi kupu-kupu, ya. Yang indah, yang jadi berkat buat banyak orang. Ya. Seringkali mungkin beberapa orang berkata ini kenapa sih gambarnya aneh-aneh. Tapi itu semua tertulis di Alkitab.
2: Yes,
0: ya, betul. Nah sekali lagi kami sangat rindu ini menjadi berkat di 38 provinsi. Yes. Ini yang paling baru.
2: Ini yang terbaru, betul.
0: Ya, ini yang paling baru. Dan ini ada CD, bukan CD-nya apa ya. Ada video klipnya.
2: Yang lagi keluar minggu-minggu
0: ya,
2: ini.
0: Ya,
2: sangat viral banget ya.
0: Ya, boleh dipencet di BMN. Judulnya Abba. Nah, habis Abba ada apa? Ada From Peak to Higher Peak. Saudara, banyak orang itu hidupnya stuck. Jadi karena itu kami buat sebuah batik dan sebuah klip yang berkata kita ini gak stuck. Tapi kita dibawa dari satu peak ke pick yang lain.
2: Amin.
0: Ya, dan ada beberapa yang itu picknya ajaib-ajaib kata-katanya ya. Ada yang namanya ya puncak apa sih? Puncak kemuliaan.
2: Amin.
0: Ada puncak perkenanan. Ada puncak greatness,
2: yes.
0: Ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa hidupnya biasa-biasa aja. Tapi saya mau berkata Tuhan punya rencana besar buat
2: yes.
0: saudara.
2: Puncak buat
0: ya, semua ya. Ada puncak yang luar biasa buat ya. Setiap kita. Jadi dan itu ada tujuh roh Allah. Itu ada merpati
2: ada
0: tujuh
2: ya.
0: Melambangkan tujuh roh Allah. Ya, sekali lagi buat saudara yang mau segera tulis ya. Dan kami akan langsung kirim alamat.
2: Nama.
0: Saudara jangan cuma nulis gini ya. Iin mau batik. Ya batik yang mana? Alamatnya di mana?
2: Nomor teleponnya.
0: Nomor teleponnya piro
2: gitu ya. Ya. Mungkin di screenshot aja mau barangnya yang mana ya?
0: Ya,
2: ya, ya sedang lihat hari ini ya.
0: Kalau ini 5 roti dan 2 ikan ya.
2: Artinya kelimpahan ya, Bu ya.
0: Iya.
2: No limit provision. Sisa 12 bakul ya, Bapak
0: Ibu. Iya, selalu ada berkat yang ajaib dalam hidup kita.
2: Amin.
0: Ya, tulis-tulis sekali lagi.
2: Yes.
0: Saudara, kita semua punya arti.
2: Betul.
0: Semua punya makna tertentu. Oke. Itu boleh diletakkan dulu. Dan kita masih ada sekitar 500 ya. 500 hadiah masih ada. Coba bayangkan.
2: Oh, banyak sekali.
0: Wow ya. Belum selesai nih. Belum selesai. Jadi kalau saudara yang mau, saudara ada hiasan kayu, saudara ya ada tulisan, ada pon sejuta doa. Nah itu sekali lagi untuk kita selalu ingat setiap kali. Nah itu keren-keren banget tuh. Saudara itu yang satu kecapi. Ya itu kecapi. Saudara yang burung jelas melambangkan Roh Kudus. Ya ada tempat tuh buat naro pernak-pernik tuh semuanya.
2: Iya. Ibu-ibu yang suka nyimpen anting, cincin semua ada kita.
0: Cepit termasuk cepitnya Bu Iin.
2: Dimainin cucu. Biar tidak lupa.
0: Ya betul. Ya cepit Ibu Iin perlu. Ya okay. Jadi kalau ibu bapak semuanya nggak mau, ya kita langsung bagi-bagi di sini ya.
2: Ada frame juga buat.
0: Iya selesai. Jam 4 ditutup ya bapak ibu. Dan begitu jam 4 itunya tidak ada yang meminta, maka ada ballpoint juga. Saudara ya masih ada banyak pokoknya. Kalau saudara bilang ini saya mau semua ya jangan dong nanti
2: ballpointnya minta buat bagi-bagi Bu.
0: Boleh. Mengingatkan tuh ballpoint juga tulisannya sejuta doa dan merah putih. Ya yang paling ya parfum masih keren. Ya minyak urapan masih tetap dibuka.
2: Ya
0: buat mereka yang membutuhkan minyak urapan, saudara bisa bilang walaupun sudah cukup banyak,
2: ya.
0: Tapi kami masih rindu bahwa itu memberkati banyak orang.
2: Selama persediaan
0: masih ada.
2: Sekali
0: lagi bukan minyaknya yang sakti, tapi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dan ya. Salah satu bagian kita adalah memakai minyak urapan. Nah, Bapak Ibu kita mau masuk. Di dalam pujian dan penyembahan ada tokoh yang selalu dikangenin Tuhan. Ayo siapa?
2: Daud.
0: Sampai ya sudah 2000 tahun, 4000 tahun. Tetap Tuhan kangen. Ya tetap Tuhan bilang, aku pengen mendirikan pondok Daud. Aku pengen menemukan penyembah yang seperti Daud. Aku pengen cari orang yang mengenal hatiku. Dan berjalan seirama dengan hatiku seperti Daud. Nah ada apa sih dengan Daud? Ya, saya berdoa supaya di hari sejuta pujian kita ini, istilah saya ya, menyegarkan Tuhan dengan munculnya Daud-Daud di akhir zaman. Saya berdoa ada Daud-Daud yang muncul di akhir zaman yang membuat hati Tuhan disegarkan. Ya, dengan ada Daud-Daud di akhir zaman. Nah, saudara saya ambil beberapa Daud. Pasti tahu cerita tentang Daud dan Goliat. Ya. Nah itu sudah tahu. Tapi saya mau kita ambil dari yang lain. Yang pertama Mazmur 51. Ayat 5, 7, dan 16. Ini Daud yang ngomong. Sebab aku ini sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Lepaskan aku dari hutang darah, ya Allah. Saudara, ini sebuah sisi yang seringkali saudara orang gak bahas. Bahwa Daud itu sadar kesalahannya. Dia sadar tangannya ini penuh dengan darah. Dia sering perang, membunuh orang. Dia sadar akan dosanya. Dan dia merendahkan diri. Dia sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Saudara, saya berharap kita menjadi orang yang seberapapun dosa kita, ayo ngaku di depan Tuhan. Kita jujur, Tuhan, gua marah. Tuhan, aku ini gak tahu kenapa lagi pengen berzina. Ya. Pada saat kita minta, tolongnya aku, cegah aku Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berurusan dengan hidup kita. Bahkan mungkin dosa-dosa yang orang lain gak tahu. Ya, Tuhan mau berurusan dengan kita. Dan kita harus mengaku dosa. Saudara, ada hal lain yang juga Daud punya. Yang berbeda, yang jarang dibahas. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukumu yang adil. Wow. Saudara, kita biasanya muji Tuhan cuma kalau di gereja. Tapi ini setiap hari 7 kali. Setiap hari 7 kali. Ya, 7 kali itu berarti saudara ya, sering banget ya. Saudara, tapi saya mau bersaksi dalam hidup saya, orang tua saya punya sedikit ya kedautan dalam hal ini. Saudara, saya ini sudah 5 keturunan ya, kalau dihitung sampai Miel Elion ya. Saudara, tapi yang pertama opa saya ini pedagang, punya banyak kesalahan, dihukum Tuhan. Tapi dia punya kebiasaan sehari pasti 3 kali dia berdoa, dan 3 kali itu 3 kali 1 jam. Jadi dia tidak akan makan pagi sebelum dia doa. Dia tidak akan makan siang sebelum dia doa. Dan dia tidak akan makan malam sebelum doa. Dan bukan doa makan kayak kita ya. Kayak saya, Tuhan berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Enggak. Dia akan 1 jam berdoa. Dia bersila dan dia berdoa 1 jam. Anak-anaknya kami sering kali ya kumpul. Dan kami ini udah lapar. Tapi kalau engkong, ya zaman itu masih ada peraturannya cukup banyak ya. Kalau engkong belum selesai keluar dari kamar doa, kami tidak boleh makan. Ya, hari itu saya bilang, nih ngapain sih engkong ini berdoa lama-lama banget ya. Ya, kami udah lapar dan engkong gak keluar-keluar. Tapi saya mau berkata ya, dia punya anak 10. 10-10-nya berhasil. Gak ada satupun yang bermasalah, yang parah gitu ya. 10-10-nya berhasil, 10-nya menikah, punya anak. Dan Tuhan berkati dengan luar biasa. 10-10-nya melayani Tuhan. Ya. Oma saya sama. Oma saya tidak pernah, ya istilahnya pagi, dia tidak mandi dulu, tidak apapun selain nyanyi. Dan itu yang dibuat Daud. Itu turun ke papa saya. Papa saya punya waktu gak kayak Daud 7 tapi 5. 5 kali jam doa. Dan dia punya 5 kali jam baca Alkitab. Jadi 10. Kalau di total ya. Dia punya 5 kali jam doa. 5 kali 1 jam. Dan dia baca setiap hari 30 fasal. Ya. Karena setiap kali dia baca 6 fasal, 5 kali 30 fasal. Setiap kali. Saudara, saya pernah papa saya sakit. Dan dia gak bisa baca, matanya buram. Dan dia bilang, "In, bacain Alkitab." Sejujurnya ya, saya bacain baru 3 fasal, mulut udah males ya. Cuma karena terpaksa aja bacanya. Tapi saya melihat apa yang dilakukan keluarga orang tua saya. Dan saya melihat keluarga kami sampai hari ini diberkati. Kami bukan orang baik, seringkali kami pengen berbuat jahat, seringkali kami mau keluar dari jalan Tuhan, tapi gak tahu bagaimana. Selalu ada tangan Tuhan yang ajaib. Dan menurut saya itu salah satu, karena ada ketekunan. Ya, bahwa ada 7 kali dalam sehari. Ya, papa saya 5 kali baca Alkitab, 5 kali berdoa. Ya, ibu saya 3 kali 1 jam apa nyanyi. Ibu saya selalu pagi jam 6 sampai jam 7 pagi itu nyanyi pakai Omnicord. Gak boleh dihentikan. Pokoknya dia akan nyanyi 1 jam. Nanti siang dia akan nyanyi 1 jam. Semua lagu dia nyanyi. Pokoknya dia nyanyi ganda, gak berhenti nyanyi satu jam. Dan saya percaya itu yang membuat kami hari ini semua melayani Tuhan. Sampai cucu-cucu kami. Ada banyak orang bertanya, kenapa cucu saya itu dari kecil bisa ngobrol sama Tuhan, lihat malaikat, ya, peperangan sangat jelas,
1: deklarasi
0: ya. Oh, deklarasi ya. Sangat jelas. Kalau ada hujan langsung dalam nama Tuhan Yesus,
2: ambil
0: ya.
2: Panji di rumah.
0: Ambil panji, saudara. Dan bayangin ini ada kejadian lucu. Jadi kemarin Pak Joshua, papanya itu didatangin dukun. Ada dukun lah, dukun perempuan mendatangi. Itu Miel bisa langsung begini, aku kepanasan. Ada yang jahat ini, mau datang. Dan dia bilang, Tuhan bilang saya harus nari pakai twirling kuning. Lambang api Tuhan. Jadi ini anak umur 5 tahun ya. Dan orang bilang, kenapa dia bisa sepeka itu? Yang Elion bilang begini, hari itu Elion harusnya ada acara lah di sekolahnya, dia harus pakai baju putih polos. Dia bilang ini nggak bisa mbak, nggak bisa. Dia bilang sama Mbak Kartinya ya, itu mbaknya hopengnya lah ya. Dia bilang nggak bisa mbak, hari ini kita harus pakai baju profetik karena ada serangan. Dia bilang itu, jadi aku gak bisa pakai baju putih. Aku harus pakai baju profetik. Jadi di dalamnya dia pakai kaos merah, baru di luarnya pakai baju putih ya. Jadi akhirnya pakai baju putih, tapi di dalamnya dia pakai kaos merah. Dia bilang harus merah, harus profetik karena itu darah Yesus. Umur 4 tahun.
1: Wow.
0: Umur
1: keren banget.
0: Ya orang tanya gini, apa sih yang membuat mereka dengan sangat gampang ngobrol sama Tuhan? Apa yang membuat mereka dengan sangat gampang menyintai Tuhan? Ya bayangin ya, Elion punya uang. Dia ngomong begini, Oma, saya tuh pengen beli mainan. Tapi kata Tuhan, ini buat orang miskin.
1: Wow, keren.
0: Dan itu dia otomatis.
1: Iya,
0: umur 4 tahun loh.
1: 4 tahun ya.
0: Dan dia bilang ke saya, Oma, dikasih loh uangnya. 500 ribu dikasih ampau. Dikasih ampau sama orang, dia bilang, saya pengen beli mainan. Tapi kata Tuhan, ini buat orang miskin. Terus dia kasih ke saya, Oma, ingat ya, beliin makanan buat orang miskin. Ya. Nah, apa menurut saya doa? Doa. Doa orang tua saya dalam ketekunan. Pujian dalam ketekunan. Ya, itu membuat anak cucunya dibentengi oleh Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, ketika saudara berdoa, saudara tidak sedang cuma mendoakan Indonesia. Tapi belajar dan jangan cuma hari ini saja. Buat yang namanya doa menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, ya. Menjadi kesukaan, menjadi penyembahan, saudara.
1: Yes, jadi lifestyle.
0: Menjadi lifestyle, yes. Betul. Sampai rasanya kayak makan ya. Kalau nggak makan lapar gitu ya.
1: Betul.
0: Kita ini harus kalau nggak doa lapar ya.
1: Kurang
0: ada gitu, yang nggak ya. Bisa, pokoknya saya nggak bisa. Udah jam 4 ternyata ya, udah selesai nih. Jadi saya mau berkata sekali lagi, biarkan hati Tuhan disenangkan.
1: Amin.
0: Kalau dia menemukan Daud-Daud di akhir zaman,
1: yes,
0: dan Daud di akhir zaman adalah orang yang berdoa, yang doa dan pujian adalah lifestyle,
1: yes,
0: bukan hanya ya sehari ini, tapi kita mau berkata selamanya. Indonesia akan punya jutaan doa, jutaan penyembahan, jutaan ya kemenangan dan jalan bersama Tuhan. Mari kita nyanyikan Give Thanks sebagai tanda ucapan syukur, dan kita akan tutup dengan kuat. Saudara, sekali lagi inilah 5 menit terakhir bagi siapa saudara yang ingin. Saudara, ini 5 menit terakhir dan maaf, sesudah ini tidak akan dilayani. Jadi maaf saudara, sekali lagi ini 5 menit terakhir untuk semua yang saudara mau, baik parfum, saudara ya, tempat
1: pouch ya.
0: Ya pouch atau tempat, saudara batik, semua baju, semua kain-kain batik, ballpoint, saudara hiasan, anduk, saudara semuanya, minyak urapan.

saat di saat Indonesia sedang mengalami hal-hal yang mungkin kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Resesi akan berubah jadi resepsi, kegoncangan akan berubah jadi kegemilangan. Indonesia dilawat Tuhan.

0: kasih buat seluruh radio di seluruh Indonesia. Terima kasih buat sosmed, buat para pendengar, para pasukan terdahsyat yang sepanjang hari ini. Saudara, sepanjang hari ini dimulai jam 12 malam 00 ya. Saudara, mereka sudah berkumpul, berdoa, memuji dan menyembah. Dan ini masih puncaknya.
1: Betul.
0: Ya, di NTT, saudara, di Sumba, masih ada di Rote, masih ada ribuan yang sedang berkumpul dan berdoa.
1: Betul.
0: Di Tangerang sedang jalan ya.
1: Ya, masih terus.
2: Masih jalan.
0: Masih, ya, masih jalan.
2: Di Medan baru mulai jam 4.
0: Di Medan baru mulai.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, Aceh juga baru mulai. Wow. Ya. Kita tahu ini yang ajaib ya. Sedang terjadi.
1: Dan saya merasa begini, Bu. Dari beberapa minggu lalu, kita kan isi cawan terus ya. Saya merasakan ada api Tuhan itu menyala. Tadi pagi setelah dari hipermart, saya langsung lari ke Jakarta Pusat. Ya. Satu gereja. Ya. Dan semua pernyataannya tentang api.
0: Wow.
1: Satu orang bicara tentang lilin, yang satu pendeta dari mana saya lupa. Dia bicara tentang api, dan hari itu Tuhan juga nyatakan kepada saya tentang api. Dan saya melihat api Tuhan itu menjadi tembok atas Indonesia.
2: Membangkitkan api-api yang sudah mulai
1: betul padam sekali. Dan hari ini masih a whole penuh, ya. Masih bergema terus ya. Masih memenuhi Indonesia, ya. Bahkan seluruh bangsa-bangsa.
2: Untuk sejuta doa, sejuta cinta,
1: doa. Amin.
2: Sejuta sukacita buat
1: yes.
2: Indonesia, kemenangan
1: amin.
2: Buat Indonesia. Ya,
1: dan kita percaya ada mujizat miracle
2: amin.
1: Yang supranatural terjadi atas Indonesia, atas gereja dan juga seluruh bangsa demi bangsa.
2: Amin. Sama pemerintahan-pemerintahan.
1: Betul nah, banget.
2: Kita percaya ya. Ekonomi
1: yes.
2: Kita akan pulih.
1: Pulih,
2: dan
1: pulih,
2: bangkit.
1: Pulih.
2: Amin.
1: Yes. Amin.
0: Masih ada satu lagi pesan. Saudara, ada dua klip baru yang sedang di... Nah, ini tolong minta radio disiapkan. Habis ini kita pasang, ya. Ada dua klip baru, saudara, yang kita luncurkan. Ini bukan sekedar kita berkata, kita bikin lagu baru yuk, gitu ya. Bukan. Tetapi deklarasi yang dibuat lagu. Yes. Ya, yang pertama adalah yes and amen. Artinya, biar semua janji Tuhan dalam hidup kita itu akan digenapi dan menjadi kenyataan. Amin, yes and amin. Saudara bisa klik di BMN YouTube, ya, di YouTube ya. BMN tulis aja ABBA, singkatan dari apa? Above ya, and beyond ya. Jadi di atas semuanya. Saudara, orang bilang gini, ada resesi enggak? Di atas semuanya ada Tuhan yang pegang kendali.
1: Amin.
0: Orang berkata hari ini ada gempa bumi, Tenang.
1: Yes.
0: Di atas semuanya ya, above and beyond.
1: Yeah.
0: Ada Tuhan yes. yang bisa menjagai kita
2: amin.
0: Sehingga kita tidak terkena bencana
2: yes.
0: apapun.
2: Amin.
0: Dan di tengah perang yang bergelora, kita berang above and beyond. Di atas semuanya ada juru damai, Shalom.
1: Amin.
2: Yes and amin.
0: Yes and amin.
1: Amin.
0: Saudara, tapi ada satu lagi ya, satu lagi juga pasang aja pagi, siang, sore.
1: Betul.
0: Yang berkata bahwa kita akan ada di tengah lawatan terbesar.
1: Amin.
0: Di tengah manifestasi Roh Kudus, dipegang dan dijamin oleh Tuhan dengan 7 sumpah. Nanti kan ada 8 seri khusus deklarasi. Dan
2: wow.
0: saudara, yang ajaib adalah percayalah tidak ditemukan kata-kata sebagus itu.
1: Betul banget.
0: Ya, nanti yang ketiga nih belum keluar.
1: Oh,
0: keluar
1: ya.
0: Tanggal 14.
1: On progress ya, Bu.
0: On progress.
2: Di mark Bapak Ibu Saudara.
0: Ya, tanggal 14 itu baru keluar. Dan kata-katanya salah satu adalah ada darah Yesus yang yes. bergema
1: betul.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Yes.
0: Ya. Jadi semuanya keren banget pokoknya. Bukan soal kerennya. Tapi itu pada saat kita aminkan, maka itu akan menjadi kenyataan.
2: Yes and amen.
0: Ya, karena itu kita mulai dengan yes and amen.
1: Yes,
0: amen. Sekali lagi, sampai ketemu di lain kesempatan.
2: Yes.
0: Tuhan Yesus memberkati. Kita undur diri, kita pamit buat yang di Bekasi jam 5 ada di Mahanaim. Lanjut di Gedung A karena kita tidak mau berhenti. Kita akan yes. terus
2: gaspol.
0: Memuji dan menyembah Tuhan seperti Daud 7 kali dalam
1: Amin.
0: Semua Tuhan Yesus membuat Anda terus naik dan
1: amin.
0: Tidak turun.
1: Amin.
0: Trompet
1: yes.
0: to higher
2: peak. Yes and amen.

Dengar setiap program yang satu digunakan Anda. Berarti terima kasih. Ujian. Sekarang kita akan masuk ke

0: أمام الخلق طاهره فلا يحمينا زاف، وجعله يخلد
1: mendengarkan lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan perumahan Anda, sebenarnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boyma. Pemerintah Provinsi Papua Barat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 melalui upacara yang berlangsung khidmat di kantor Gubernur Papua Barat. Upacara dipimpin oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Papua Barat, Shores Albert P. Marani, yang membacakan amanat tentang penting yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan global. Dalam amanatnya, Shores menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga persatuan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan dunia, termasuk konflik, intoleransi, dan krisis kemanusiaan. Ia secara khusus mengajak generasi muda untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, pendidikan, serta pemanfaatan teknologi dan media digital. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan memperkuat identitas kebangsaan di era globalisasi. Selain itu, Shores juga mengingatkan para menteri kepala daerah dan seluruh penyelenggara pemerintahan agar setiap kebijakan publik yang dihasilkan senantiasa berlandaskan nilai keadilan sosial serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok yang paling rentan. Pada kesempatan tersebut, Shores juga menunjukkan maksud kami menyerukan komitmen bersama untuk terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang berpotensi merusak kerukunan bangsa. Ia menilai keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga dan dirawat bersama.
2: Kita juga ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar kecerahan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia raya kita memiliki kosong. Namun, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa juga meningkatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kalian bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan di negara kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi, religius, dan semangat persatuan, dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyutnya di seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai bersama.
1: Dengan dana, kami ulangi, dengan nada patriotik dan reflektif yang mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong, persatuan, dan toleransi. Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 ditutup dengan petikan Merdeka yang disambut peserta upacara serta salam kebangsaan yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Pemerintah berharap momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kinerja perekonomian regional Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan 1 2026 menunjukkan kondisi yang tetap positif dan stabil. Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi tersebut. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Papua Barat, Muhammad Abdul Qadir, dalam konferensi persnya mengatakan, pertumbuhan ekonomi regional masih berada pada jalur yang baik, meskipun tekanan inflasi perlu diwaspadai. Dari sisi harga, inflasi tahunan pada April 2026 di Papua Barat dan Papua Barat Daya tercatat berada di atas target nasional. Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di regional tersebut, sehingga memerlukan perhatian bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Nilai tukar petani atau NTP di regional Papua Barat pada April 2026 berada di atas angka 100, yang menandakan petani masih memperoleh surplus pendapatan, meskipun nilainya masih di bawah rata-rata nasional. Untuk sektor perikanan, Papua Barat mencatat nilai tukar nelayan atau NTN di atas 100 atau surplus pendapatan. Sebaliknya, Papua Barat Daya masih mengalami defisit dengan NTN sebesar 89,81. Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terus menunjukkan tren peningkatan. Bahkan Papua Barat Daya berhasil naik kategori dari tingkat sedang menjadi tinggi. Kondisi tersebut juga diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran yang pada tahun 2006 mencapai level terendah dalam beberapa tahun terakhir.
3: Untuk Papua Barat, ini adalah distribusi yang paling besar adalah pada industri pengolahan ya, untuk pembangunan produksinya. Ya, sementara di Papua Barat, ini yang tertinggi adalah sama, masih sama-sama industri pengolahan. Yang membedakan adalah kalau untuk komponen pengeluaran yang tertinggi di Papua Barat adalah untuk konsumsi rumah tangga, sementara konsumsi rumah tangga dan juga apa namanya sama ini antara Papua Barat dan Papua Barat Daya ya, konsumsi rumah tangga masih menurun. Kita melihat bahwa ternyata ekonomi tetap tumbuh stabil ya, sementara pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat ya, melalui program pembangunan dan perlindungan sosial.
1: Realisasi transfer ke daerah atau TKD hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp4,7 triliun. Kanwil DJPP Papua Barat mencatat masih terdapat beberapa penyaluran yang menunggu pemenuhan persyaratan administrasi. Di antaranya dana otsus tahap pertama untuk Kabupaten Tambrau serta dana desa pada sejumlah pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk itu, pemerintah berharap percepatan pemenuhan syarat salur dapat segera dilakukan, sehingga manfaat dana transfer dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Menuntut janji dan keadilan yang tak kunjung terrealisasi, para pencari kerja atau pencaker formasi 2021 meluapkan kekecewaannya dengan memalang jalan di Dr. Agus S.O. Sesa. Aksi nekat ini menjadi puncak dari akumulasi kekesalan mereka atas ketidakpastian nasib yang telah menggantung selama bertahun-tahun. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
4: Sejumlah pencari kerja atau pencakir formasi 2021 di Kabupaten Manokwari melakukan aksi pemalangan jalan di kawasan Jalan Dr. Andes S. Sausesa, tepatnya di bawah kompleks kantor Bupati Manokwari pada Selasa 2 Juni 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian terkait pengangkatan pegawai yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah. Koordinator Lapangan Pencaker Formasi 2021, Octopilus Ringo, mengatakan bahwa aksi itu merupakan bentuk kekecewaan para pencaker yang selama beberapa tahun terakhir terus memperjuangkan kejelasan status mereka melalui berbagai jalur penyampaian aspirasi. Menurut Octopilus, para pencaker telah beberapa kali melakukan aksi damai sejak 2024, baik di kantor Badan Kepegawaian Daerah maupun kantor Bupati Manokwari. Namun hingga kini, mereka mengakui belum memperoleh kepastian mengenai realisasi pengangkatan dari formasi yang telah diikuti. Ia menjelaskan pada Mei 2025, pemerintah daerah sempat menyampaikan rencana pengangkatan pegawai dari formasi 2021 secara bertahap dengan kuota tertentu. Namun hingga pertengahan 2026, proses tersebut belum terrealisasi, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pencaker. Selain menuntut realisasi pengangkatan, para peserta formasi 2021 juga mempertanyakan kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang masih menggunakan nomenklatur formasi 2021. Sementara sejumlah peserta pada formasi tersebut belum mendapatkan kejelasan status.
5: Mana hari ini kita turun ke jalan karena mulai dari tahun 2024 itu kita sudah melakukan aksi damai sampai palang jalan itu khususnya di BKD sampai ke kantor bupati. Nah, namun tidak ada proses dan hasil yang begitu baik untuk kami. Maka dengan itu hari ini kita turun ke jalan untuk di mana mungkin publik bisa tahu dan seluruh orang di dunia tahu bahwa kita ini ditipu. Karena sebelumnya tanggal 22 Mei tahun 2025 itu bupati sudah janjikan untuk 100 kursi, ada 120 kursi untuk kami. Jadi 20-nya tercover duluan, setelah itu penambahan lagi 100. Namun itu semua belum terlaksana sampai saat ini. Yang menyebabkan sehingga hari ini kita turun dan melakukan aksi besar-besaran di jalan. Di mana kemarin yang terima SK ini, kalau memang pengangkatan P3K, Bapak pakailah P3K pengangkatan. Jangan pakai formasi 2021 karena sementara kita yang ada di dalam formasi 2021 belum terakomodir, itu janji bupati belum terjawab. Makanya hari ini kita ambil tindakan untuk melakukan aksi besar-besaran di jalan.
4: Oktopilis menambahkan, pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait nasib para pencaker. Apabila tidak memungkinkan dilakukan penambahan kuota pada formasi yang ada, pemerintah diminta membuka kesempatan melalui formasi baru agar para pencaker dapat kembali mengikuti seleksi. Dalam aksi tersebut, para pencaker juga meminta perhatian dari instansi terkait di tingkat pusat, termasuk Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mereka berharap kedua lembaga tersebut dapat memberikan penjelasan resmi terkait penyelesaian formasi 2021 yang hingga kini belum tuntas.
5: Pihak BKN, Menpan maupun Deputi, yang dimana kita merasa bahwa sudah bekerja sama dengan Bupati, sehingga hasil formasi 2021 ini diumumkan pada tahun 2024. Namun ditunda sampai setelah pemilihan.
4: Para peserta aksi juga mengingatkan komitmen pemerintah daerah terkait rencana penambahan tenaga pegawai pasca pelantikan kepala daerah. Mereka berharap janji tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian dan kesempatan yang adil bagi seluruh pencaker yang masih menunggu pengangkatan. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan para pencaker menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi mereka hingga memperoleh kejelasan terkait status dan peluang pengangkatan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, terakhir.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Ada kalanya sunyi bersuara.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan.

Mbah, sudah benar kami cukupkan dengan pilihan suasana malam hari Anda di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita bergabung dengan ketiga jabatan mengikuti penyampaian waktu berikut.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas dukungan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
4: Ini melintas di hadapan Bisa Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
6: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatil pertama ini yang akan diikuti oleh satu Lansatil juga di daerah Pemkab ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatil untuk Pemkab ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka sebenarnya kita punya kekuatan perbadan menjadi pelatihnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga
5: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar.
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Aruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Tugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Yang pendengar, menurut dari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwal keberangkatan sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTG-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Kulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah bersama dengan keluarga dan teman-teman dari anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari ini kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahman. Dania, ya.
18: Baik banget, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Bungudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan tingkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sebesar apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, sebenarnya di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat jumlah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca Zak Armutna atau Arafah Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak napas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner, sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki Emin Erdogan dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hiller yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 secara pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nyara Puliti Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Bajar Nugroho, selamat malam.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagne klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagne tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagne yang lezat.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren,

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

Baik, selamat malam banyak di kesempatan malam hari ini. Masih malam hari ini ya, suasana malam hari Anda dengan memberikan pastinya kiranya dapat menghibur Anda di mana pun Anda yang berada. Dan pastinya terima kasih untuk yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru
0: juga. Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Burger ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bopper ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu
3: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas. Thank you.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru juga.
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan. Dalam sistem itu, Van Basten bukan hanya tipe striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas luar biasa Van Basten

Sayangnya, karir Van Basten tidak berlangsung panjang karena cedera pergelangan kaki yang serius. Ia bahkan harus pensiun di usia yang masih tergolong muda untuk ukuran pesepak bola dunia. Namun hingga kini, nama Marco Van Basten tetap dikenang sebagai salah satu striker paling berbakat

Dan elegan yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengangkat trofi emas piala dunia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Hingga hari ini, Brasil tetap dikenal sebagai negeri sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lies, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Heiland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya Top

posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

Kuat Bulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Komen er weer aan, het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja wat Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dengar, kami hadirkan satu tumpang dari Trio Ambisi, Diana Papua, dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di malam

Selamat malam, sudah benar. Bagaimana saja Anda berada, dia dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama ini. Maka saya sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merti ke-68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manu.

minum bersama-sama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, satu, apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus. Sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan. Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua. Sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka. Sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan. Jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum
Pit Asariba berkata begini. 1. Presiden ketujuh akan jalan di Pantai Purasi. 2. Presiden ketujuh bagi kartu pintar, kartu kesehatan. 3. Kapal besi muat peti besi. Lapangan Purasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asariba? Jadi hal ini belum terjadi. Tete Pit Asariba ini sudah ucapkannya. Karena dia mendengar. Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi, itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asariba katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu, 1. Benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ketujuh jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. 2. Benar-benar Presiden ketujuh bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. 3. Benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asariba ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan, nubuat terjadi, nubuat digenapi. 4. Tete Asariba berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi 1. GKI di tanah Papua, 2. Sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia, 3. Sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang
mendengarkan suara Roh Kudus dan menyenangkan hati Roh Kudus, karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran. Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi, ternyata benar kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat, umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya, supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga,
Hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan caramu sendiri. Sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dengar setia dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Maroko Hari. Pendengar, kami mohon maaf informasi warta berita daerah baru dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Kita ke informasi yang pertama. Kinerja penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari menunjukkan tren positif. Hingga April 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat tumbuh 70,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Mewakili KPPN Manokwari, Kepala Pelayanan Pajak Pratama, Krisna mengatakan, pertumbuhan tersebut menjadi indikator menggembirakan karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha yang cukup signifikan, terutama pada sektor industri pengolahan.
1: Untuk yang pertama, komponen PPh non-migas dari target 221 miliar yang ditargetkan sudah terrealisasi 92 miliar atau capaiannya 41,55%. Ini dengan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi ya 65,21% dan menyumbang kontribusi sebesar 49,98%. PPh non migas sendiri dibagi lagi menjadi PPh pasal 21 dengan nilai realisasi 41 miliar dengan kontribusi 22,42 miliar. Selanjutnya PPh potput realisasinya sudah 16 miliar dengan kontribusi 8,73%, PPh pasal 25 3,9%, PPh pasal 25 badan 5,39%, dan PPh final berkontribusi 10,35%.
0: Berdasarkan data hingga April 2026, penerimaan pajak penghasilan PPh non-migas menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 49,98% dari target Rp221 miliar. Realisasi yang telah tercapai sebesar Rp92 miliar atau 41,55% dengan pertumbuhan mencapai 65,21%. Kontribusi terbesar dalam kelompok PPh non-migas ini berasal dari PPh pasal 21 sebesar Rp41 miliar atau 22,42%. Selanjutnya PPh potong pungut atau potput menyumbang Rp16 miliar atau 8,73%. Diikuti PPh final 10,35%. PPh pasal 25 5,39 dan PPh pasal 25 sebesar 3,9%. Krisna menjelaskan peningkatan penerimaan pada April juga dipengaruhi oleh kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPh badan yang jatuh tempo pada periode tersebut.
1: Untuk bulan April kemarin memang banyak peningkatan di PPh badan karena juga terkait dengan kewajiban penyampaian SPT PPh badan, walaupun pada akhirnya memang terdapat relaksasi sampai dengan bulan Mei. Untuk PPN sendiri, kontribusinya memang cukup besar di angka 48,73% atau dengan nilai realisasi 89,7 miliar. Dipecah lagi, PPN itu terdiri dari PPN dalam negeri sebesar 68,17 miliar dan PPN impor 21,54 miliar.
0: Sementara itu, pajak pertambahan nilai menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 48,73% atau senilai Rp89,7 miliar. Dari jumlah tersebut, PPN dalam negeri mencapai 68,17 miliar. Sedangkan PPN impor tercatat sebesar Rp21,54 miliar. Kinerja positif penerimaan pajak tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di Papua Barat, sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan daerah. PT PLN Persero UP3 Manokwari terus memperkuat keandalan pasokan listrik menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 yang akan digelar pada 18 Juni 2026. Berbagai langkah antisipatif telah dilakukan, termasuk pemeliharaan jaringan listrik secara intensif. Manajer PLN UP3 Manokwari, Arfi Triuda, kepada RRI mengatakan, pemeliharaan jaringan dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal selama berlangsungnya agenda nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. PLN juga menetapkan masa siaga kelistrikan mulai 15 Juni 2026. Penetapan waktu tersebut disesuaikan dengan jadwal kedatangan peserta Pesparawi dari luar daerah yang diperkirakan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni. Selain itu, PLN telah melakukan koordinasi dengan vendor yang ditunjuk panitia pelaksana untuk memastikan kebutuhan listrik pada seluruh lokasi kegiatan dapat terpenuhi dengan baik.
2: Menjelang kegiatan Pesparawi ini, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sudah dari minggu kedua Mei 2020 sampai hari ini. Beberapa kegiatan pemeliharaan itu dilaksanakan untuk meningkatkan keandalan ya, supaya harapannya itu di tanggal 15 sampai tanggal 30 Juni itu aman. Sebenarnya kegiatan Pesparawi dibuka tanggal 20 Juni, namun dari kami sudah menetapkan masa siaga itu tanggal 15 karena kami juga mendapatkan informasi bahwa setiap peserta dari luar Kota Manokwari itu sudah mulai berdatangan di tanggal 15.
0: Selain itu, Arfi menambahkan saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi lanjutan terkait jumlah pasokan dan kapasitas daya yang dibutuhkan. Ada 4 venue perlombaan termasuk lokasi pembukaan dan penutupan kegiatan yang akan dipusatkan di ruang terbuka publik Borarsi.
2: Kesiapan gedungnya, kami sudah berkoordinasi dan harapan kami bisa di tanggal 6 Juni nanti kami sudah dapat kepastian terkait kapasitas daya yang diperlukan untuk di 4 lokasi tersebut. Kemudian juga untuk lokasi Borarsi ya, karena Borarsi menjadi lokasi untuk pembukaan dan penutupan kegiatan ini. Jadi kami pun juga menyediakan selain meningkatkan keandalan supaya dari sisi PLN-nya, kami pun juga ada backup nanti genset dari PLN. Begitu juga dengan lokasi-lokasi lain yang 4 venue tadi yang menjadi lokasi perlombaan, itu kami akan menyediakan genset ya, tapi masih menunggu konfirmasi dari setiap vendor dari panitia Pesparawi.
0: Penyediaan genset cadangan menjadi bagian dari strategi mitigasi PLN untuk mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan yang dapat menghambat jalannya perlombaan maupun rangkaian acara seremonial Pesparawi Nasional 14. Melalui berbagai upaya tersebut, PLN berharap seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional 14 dapat berjalan lancar dengan dukungan pasokan listrik yang stabil dan berkualitas. Pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Manokwari. Jumlah kasus kanker payudara di tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Dina Rianti melaporkan.
3: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Pintu ini menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Pintu ini, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Pintu ini ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter spesialis radiologi di RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Oskar mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi, meski sebagian besar masih tergolong Cina.
4: Kita di Kabupaten Teluk Bintuni lumayan banyak. tapi kebanyakan di rumah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 dinas, 30 kasus adalah yang dinas. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya. Tapi dengan angka itu, masyarakat sudah sadar bahwa untuk pemeriksaan di rumah sudah sebesar. Ini kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini, yang sebenarnya sudah dapat dari yang sudah stabil akhir. Sudah stabil akhir. Karena dari wawancara yang saya tanyakan, analisis kasus yang secara langsung saya selesai, kebanyakan cocok. Waktu itu dari pemeriksaan. Tadinya menurut. Kemudian,
3: tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
4: Ada juga beberapa yang datang ke Bandung mungkin karena kondisi geografis Bandung kan ada yang kampung
5: pesisir
4: pegunungan lewat
3: sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni Dr. Novita Panggau mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
4: Data yang mendaftar itu 2 hari ya, tindakan hari ini 17, besok sekitar sama hampir sampai sekitar 30. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu misalnya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih. Nah setelah itu jika ditemukan ada gangguan kita konfirmasi dengan USG. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial. Ada link pendaftaran.
3: Salah satu pasien Erni mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
6: Dapat kegiatan melakukan payudara ini saya maksud saja ya. Kemudian saya punya ada bantuan yang lain. Nah tujuannya ini sangat bagus, yang bagus supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan sampai kita terus pada bukan.
3: Ya, apa ya, iya, mengetahui ya. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI mengudara untuk Indonesia.
7: Kami berjuang, kami kuat, kami tidak sendiri.
0: Kabupaten Manokwari mendapat pendampingan peningkatan tata kelola rumah sakit dan tim pengampu Kementerian Kesehatan. Kegiatan visitasi dan asesmen yang berlangsung pada 3 hingga 6 Juni 2026 itu dilakukan oleh tim dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar di RSUD Manokwari. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Dr. Anas Ahmad, mengatakan pihaknya ditugaskan Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pengampu regional untuk melakukan pembinaan tata kelola di sejumlah rumah sakit daerah termasuk RSUD Manokwari. Menurut Anas, pembinaan difokuskan pada 4 aspek utama, yakni peningkatan pelayanan medis kepada pasien, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola operasional rumah sakit, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan. Selain melakukan asesmen kondisi rumah sakit saat ini, tim juga akan memberikan rekomendasi perbaikan yang akan didampingi selama 1 tahun dengan evaluasi berkala. Salah satu rekomendasi awal adalah pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara digital dan mengurangi penggunaan dokumen kertas.
8: Poin-poin pembinaannya adalah yang pertama terkait dengan bagaimana mengefektifkan pelayanan medis pasien di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tata kelola kepegawaian SDM. Ya, jadi pengampuan ini tidak hanya berlangsung pada hari ini saja, tetapi ini akan berkepanjangan ya kurang lebih 1 tahun akan dievaluasi secara berkala, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian 12 bulan kita evaluasi. Dan tentu komitmen kami dari Rumah Sakit Wahidin sebagai Rumah Sakit Kementerian Kesehatan adalah bagaimana menularkan pengalaman-pengalaman yang kami sudah dapatkan dalam Rumah Sakit itu ke Rumah Sakit Manokwari. Jadi mungkin kita lihat dulu hari ini, kita lihat existingnya seperti apa yang harus kita kembangkan, itu kita akan join bersama-sama. Ya, pertama misalnya contoh dalam sistem informasi manajemen rumah sakit ya, si Perkes. Kalau di sini kan masih setengah manual ya, sehingga salah satu rekomendasi kita adalah melakukan pendampingan untuk mengembangkan sistem SIM RS di rumah sakit ini, sehingga pelayanan nanti ke depan itu sudah berbasis paperless, tidak lagi menggunakan kertas. Itu salah satu pendampingan.
0: Dr. Anas Ahmad berharap melalui program pengampuan tersebut, kualitas tata kelola dan pelayanan RSUD Manokwari dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kabupaten Manokwari, Pendeta Go Warpur mengajak seluruh gereja dan masyarakat di Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pesperawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Papua Barat. Menurut Pendeta Hugo, sebagai tuan rumah pelaksanaan Pesperawi Nasional 14, masyarakat Manokwari memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan berskala nasional tersebut. Dia mengatakan saat ini pelaksanaan Pesperawi tinggal menghitung hari, bahkan sejumlah kontingen dari berbagai provinsi diperkirakan mulai tiba di Manokwari pada pertengahan Juni mendatang. Ia menyebutkan terdapat 51 denominasi gereja di Kabupaten Manokwari yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, baik melalui doa maupun partisipasi menjaga suasana yang aman dan kondusif. Selain gereja, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah yang baik kepada para tamu dan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kesan yang dibawa pulang pada peserta setelah mengikuti Pesperawi akan menjadi cerminan wajah Manokwari di tingkat nasional. Pendeta Hugo menambahkan, Manokwari sebagai kota Injil memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan, ketertiban dan semangat persaudaraan selama pelaksanaan Pesperawi berlangsung. Ia berharap seluruh masyarakat dapat bergandengan tangan mendukung agenda nasional tersebut sehingga pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan memberikan dampak positif bagi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari. Pesperawi Nasional 14 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 dan akan diikuti kontingen dari 38 provinsi di Indonesia. Ribuan fans klub Piala Dunia 2026 ikuti konvoi damai di Manokwari. Reporter Yata Tontos melaporkan.
5: Ribuan pendukung tim peserta Piala Dunia 2026 memadati jalan-jalan utama kota Manokwari dalam kegiatan konvoi damai Piala Dunia 2026, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini merupakan kolaborasi antara RRI Manokwari, TVRI Papua Barat, ASPROV PSSI Papua Barat, dan seluruh fans club peserta Piala Dunia. Peserta konvoi yang menggunakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia bergerak mengelilingi kota dengan tertib dan penuh semangat, menampilkan suasana persaudaraan serta sportivitas menjelang perhelatan sepak bola terbesar di dunia. Kepala RRI Manokwari Engelbertus Silubun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti pawai damai tersebut. Ia mengatakan RRI bersama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan terus hadir memberikan layanan informasi dan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat.
9: Luar biasa, dengan ribuan orang bisa berjalan tertib mulai start dari sini hingga kembali ke RRI Manokwari ini bisa berjalan dengan baik. Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Manokwari. Kita punya dua event, satu event internasional bola dunia dan event nasional pesta paduan suara gerejawi. Mari dua event ini kita sukseskan sebagai anak-anak Tuhan yang mendiami tanah yang diberkati.
5: Sementara itu, Kepala TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengingatkan masyarakat untuk mulai mempersiapkan akses siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport sebagai kanal resmi penyiaran pertandingan Piala Dunia 2026.
10: Harapan kami semoga Piala Dunia yang menjadi estek dari TVRI yaitu bola gembira bisa membawa kegembiraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah menyaksikan Piala Dunia lewat TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga RRI.
5: Pada kesempatan yang sama, mewakili fans klub peserta Piala Dunia sekaligus ketua fans Jerman di Manokwari, Harton Tapilato menyampaikan apresiasi kepada TVRI dan RRI yang telah menghadirkan akses siaran Piala Dunia secara lebih mudah bagi masyarakat di Papua Barat. Ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kompetisi maupun berbagai kegiatan nonton bersama yang akan digelar di Manokwari.
10: Mari saya menghimbau dan bersama teman-teman semua mewakili ketua-ketua fans negara peserta Piala Dunia, kita sepakat untuk menjaga Manokwari aman selama pesta Piala Dunia dan juga event nasional Pespa Rawi di kota ini.
5: Konvoi damai tersebut menjadi momentum kebersamaan masyarakat lintas komunitas dan negara pendukung sekaligus menandai dimulainya euforia menyambut Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan informasi dari Riyata Tontos sekaligus mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Korel Leman Sora, selamat pagi dan sampai jumpa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan mencari perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Maskot Puspawati Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pit the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pit merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

belum dapat bergabung dengan ketiga Jakarta dikarenakan adanya gangguan jaringan di kesempatan pagi hari ini, dan kami temani Anda dengan tembang-tembang pilihan dan selingan-selingan informasi.

Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

Mari kita sukseskan Pos Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Iya, baik. Sudah pernah menemani suasana pagi hari Anda di pukul 7, lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, lebih tempatnya dan sering-sering informasi. Ya, Mensos 93 Gedung Permanen Sekolah Rakyat dibangun tahun depan. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa saat ini tengah dibangun 93 gedung permanen sekolah rakyat dan tahun depan akan ditambah 100 gedung. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dibangun gedung permanen sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini ada 93, kata Saifullah dalam peninjauan Prabowo di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabana, Bali di pada Minggu 7 Juni 2026. Ya, dia menjelaskan 93 unit gedung permanen itu lain dengan sekolah rakyat rintisan yang ada di 166 titik. Salah satu gedung permanen sekolah rakyat sedang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di Kecamatan Karangasem, Bali dengan progres saat ini mencapai 80%. Tahun depan, jumlah pembangunan gedung permanen akan ditambah lagi. Dia mencontohkan salah satu gedung permanen sekolah rakyat yang sedang dibangun pemerintah di Sampang, Madura, berkapasitas 1.000 siswa terpadu SD, SMP, SMA.

Irena acara peresmian SRMP 17 tahunan ini dihadiri oleh pejabat nasional termasuk Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Wakil Mensos Agus Jabo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ya, Prabowo berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sekolah rakyat ini. Ya, memang sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi, pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik, kata Prabowo.

Iya, sudah mendengar menemani suasana pagi hari ini ya, dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi. Dan juga tidak lupa ucapkan selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini yang sudah terbangun ya, yang dan melakukan aktivitas Anda, ataupun Anda juga yang sudah berangkat kerja ya, di edisi Senin 8 Juni ya. Selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda, salam hangat pastinya, salam sehat selalu ya. Kiranya semua yang direncanakan di hari ini untuk dikerjakan dapat terselesaikan ya, sesuai dengan yang kita rencanakan. Pastinya masih menemani suasana pagi hari Anda dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi, hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan berjalan sulit.

0: dan saat diperkuat bulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas.
1: Komen er weer aan, het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja wat Nederland is.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh. Hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Iya, baik. Sudah masih menemani suasana pagi hari Anda ya, di kesempatan pagi hari ini dengan tembang pilihan dan juga selingan informasi. Satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, TVRI, RRI, antara gelar bola gembira sampai Piala Dunia 2026. Siaran gratis untuk masyarakat.
1: Hayalanmu.
0: Ya, TVRI, RRI, dan antara Jawa Barat menggelar Semarak Bola Gembira di Bandung mensosialisasikan siaran gratis Piala Dunia 2026 TVRI yang akan menayangkan 104 pertandingan. Ya, TVRI Stasiun Jawa Barat bersama RRI dan antara secara serentak menggulirkan program bertajuk Semarak Bola Gembira di Gor Arcamik Kota Bandung. Ya, acara ini merupakan inisiatif kolaboratif untuk menyambut ya untuk menyambut gelaran Akbar Piala Dunia 2026 yang akan datang. Di tujuannya adalah mendekatkan informasi seputar turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut kepada khalayak luas, khususnya para pencinta olahraga di Jawa Barat. Ya, Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat, Jati Setio Wayu menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana vital untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang komprehensif. Inisiatif Bola Gembira ini diharapkan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama di pusat keramaian pencinta olahraga di Jawa Barat, sehingga antusiasme dapat terbangun sejak dini. Lebih lanjut, Jati Setio Wayu menegaskan bahwa TVRI telah resmi menjadi pemegang hak siar atau official broadcaster Piala Dunia 2026. Seluruh rangkaian pertandingan akan ditayangkan secara gratis melalui siaran, maksud kami, melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ini menjadi kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin menikmati pesta sepak bola dunia tanpa biaya tambahan.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas. Thank you.

Iya, selamat pagi sudah mendengar di pagi hari ini ya, di pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani suasana pagi hari Anda pastinya ya, dengan tumpeng pilihan dan selingan-selingan informasi menemani suasana pagi hari Anda. Ya, pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini,

Makan telur setiap hari dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh, mulai dari membantu memenuhi kebutuhan protein hingga membuat kenyang lebih lama. Namun di balik manfaat tersebut ada pula kekhawatiran mengenai kandungan kolesterol dalam telur. Jadi, apakah aman mengonsumsi telur setiap hari? Ya, telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin D, vitamin B12, kolin, selenium, dan lutein. Ya, selain bernutrisi, telur juga praktis untuk diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari telur rebus, telur dadar, hingga campuran dalam aneka masakan. Ya, karena alasan inilah banyak orang memilih makan telur setiap hari sebagai bagian dari pola makan mereka. Iya, membuat makan telur setiap hari, telur merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi yang mengandung berbagai vitamin dan mineral penting. Dan ada beberapa manfaatnya, diantaranya membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Ya, telur mengandung protein lengkap yang terdiri dari 9 asam amino esensial. Nutrisi ini berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, dan organ, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Yang membuat kenyang lebih lama, dan ada mendukung kesehatan mata, menjaga fungsi otak. Ya, telur, kuning telur ya, mengandung kolin, nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi saraf dan kesehatan otak. Kolin juga berperan dalam pembentukan membran sel dan produksi neurotransmitter. Ya, yang selanjutnya ada membantu menjaga kesehatan tulang. Telur mengandung vitamin D yang membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Nutrisi ini penting untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Ya, apakah makan telur setiap hari berbahaya? Banyak orang menghindari makan telur setiap hari karena khawatir terhadap kandungan kolesterol pada kuning telur. Ya, memang satu butir telur mengandung kolesterol dalam jumlah yang cukup tinggi. Meski telur mengandung kolesterol, konsumsi telur dalam jumlah wajar umumnya tidak selalu menyebabkan peningkatan kadar kolesterol darah yang bermakna pada sebagian besar orang. Ya, kadar kolesterol dalam darah tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi telur, tetapi juga oleh pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, berat badan, serta faktor genetik. Oleh karena itu, dampak makan telur setiap hari dapat berbeda pada setiap orang. Nah, meski demikian, beberapa orang perlu lebih berhati-hati dalam mengonsumsi telur jika Anda memiliki kolesterol tinggi, diabetes, atau penyakit jantung. Konsultasi dengan dokter untuk mengetahui jumlah konsumsi telur yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Ya, pendengar, selanjutnya nanti ya, kami kembali dengan risiko makan telur setiap hari. Namun, kami hadirkan tembang pilihan menemani suasana pagi hari Anda.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini, saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Iya, sudah pendengar masih terkait ya dengan risiko makan telur di pagi hari ini ya, informasi yang kami bagikan terdengar Anda. Ya, meski dapat memberikan berbagai manfaat, makan telur setiap hari tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing.

juga perlu diperhatikan. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan membuat malam. Banyak resiko makan kulit. Ya, yang pertama ada meningkatkan asupan kolesterol. Telur mengandung kolesterol yang cukup tinggi, terutama pada bagian kulitnya. Oleh karena itu, penderita kolesterol tinggi atau penyakit jantung perlu memperhatikan jumlah telur yang dikonsumsi. Yang kedua, ada menambah asupan lemak dan kalori. Cara pengelolaan telur turut mengaruhi kandungan gizinya. Telur yang digoreng atau disajikan misalnya makanan tinggi lemak dapat meningkatkan asupan kalori dan lemak karena jika dikonsumsi terlalu sering. Risiko keracunan makanan. Ya, mengonsumsi telur mentah atau kurang matang dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri seperti salmonella. Oleh karena itu, telur sebaiknya dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi untuk mengurangi risiko tersebut. Yang berikutnya ada menyebabkan reaksi alergi. Ya, pada sebagian orang, terutama anak-anak, telur dapat memicu reaksi alergi. Ya, gejalanya dapat berupa gatal-gatal, aroma kulit atau gangguan pernapasan pada kasus yang lebih berat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsumsi telur setiap hari umumnya masih aman jika dilakukan dalam jumlah wajar dan diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang. Bagi sebagian besar orang dewasa, konsumsi sekitar 1 hingga 2 butir telur per hari masih dapat menjadi bagian dari pola makan sehat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Siva, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Di. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, mandikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Ya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

sudah mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kami cukupkan lagu-lagu pop Indonesia dan selingan-selingan informasi sejak ruang dengar Anda pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.